Everyone can be rockstar. Coba terakhir kali nimbang berat badan kapan nih rockstars? Aduh, pagi-pagi udah diingetin untuk nimbang berat badan. Jadi kayak gak nafsu makan ya. Padahal di depan atau mungkin di otak pikirannya nasi uduk enak kali ya. Atau mungkin mie ayam dekat kantor juga asik banget nih rockstars ya. Tapi buat lo nih yang memang merasa kayaknya perutnya agak offside rockstars, dan kayaknya sering dibilang atau mungkin diejek sama temennya, ingat, lo bisa melaporkan temen lo yang suka ngejek lo nih rockstars. Jadi ternyata bercandaan soal fisik atau mungkin warna kulit ya, ini bukan lagi hal sepele. Jadi ejekan kayak misal nih, sorry ya nih rockstars ya, hitam, gendut, atau mungkin hinaan-hinaan yang mirip-mirip hal itu, ini bisa berujung sama masalah hukum kalau si korbannya merasa dirugikan dan bisa melapor. Jadi penghinaan bernada rasis juga bisa dijerat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara dan dendanya maksimal 500 juta. Sementara dalam KUHAP terbaru, penghinaan ringan ini bisa dikenakan hukuman penjara sampai dengan 6 bulan atau dendanya maksimal 10 juta rupiah. Wow! Luar biasa, ini ada hukum yang mengatur sampai tidak boleh menghina ras ya atau sara. Tapi kalau mungkin ada yang beribadah selain mayoritas, gimana? Gak boleh dihina sih, tapi boleh.

0: with Gemma. Right after this.
1: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.

Rockstar. That was coming from Tame Impala. Remix with Jenny. Dracula Rockstars. By the way, buat yang mau request pasti gue buka loh di 0815 1987 6876. Silahkan, masih ada waktu buat lo ya. Gue masih punya 1 jam 18 menit lagi untuk bersama Rockstars. Tapi beberapa waktu yang lalu, tepatnya di minggu kemarin ya, kita barusan aja melewati weekend race ya, atau balapan, minggu balapan bersama dengan F1 Rockstars di Canadian Grand Prix Montreal ya Rockstars. Gila, kalau ngomongin balapan kemarin sih top mantap is the best kalau menurut gue ya. Kalau ada yang bilang nonton F1 itu membosankan, lo harus nonton yang kemarin, balapan yang kemarin. Beuh, rame banget dari awal, khususnya buat Mercedes. Dari awal sampai lap 20 sekian, hampir 30 sebelum akhirnya George Russell harus DNF. Rockstars gak finish, mobilnya jebluk, sayang banget. Itu sedih banget sih. Ya kan, dia waktu keluar dari mobil sih dibuang, itu dilempar tuh pelindung lehernya dia ya kan. Dan bahkan gak cuma berhenti sampai sana, akhirnya Baby Kimi mendominasi balapan ya. Dia ngelit sampai akhirnya finish jadi juara ya kan. Tapi yang serunya juga adalah antara si Max Verstappen dan juga si Lewis Hamilton yang harus berebut untuk menjadi juara kedua, jadi P2. Dan terakhirnya memang ya, Hamilton bisa mengalahkan seorang Max Verstappen di 10 lap terakhir. Dia ngambil tuh ya kan late break di tikungan pertama Rockstars, gokil. Itu sih seru banget, walaupun sampai akhirnya Max Verstappen juga ngikutin terus nih. Kembali juga membalas, kasih pressure juga ke Hamilton. Tapi memang akhirnya sepertinya Ferrari masih bisa mendominasi, mengalahkan Red Bull yang sampai detik ini masih agak repot untuk menyesuaikan balapan. Walaupun di awal kalau kita ngomongin tentang restartnya Rockstars, 1-2 udah pasti Mercedes. Yang kedua, 3-4 ada McLaren. Tapi McLaren kayaknya salah ini ya, salah strategi. Dia pakai bannya intermediate. Jadi akhirnya di lap-lap awal udah langsung harus masuk pit. Padahal untuk startnya, bisa dibilang startnya Norris tuh bagus banget. Dia start nomor 3 langsung jadi nomor 1 gitu kan ya. Tapi ternyata secara pace-nya berantakan, dia gak berani untuk ambil resiko jauh lebih dalam. Begitu masuk ke pit, ternyata juga Norris beberapa lap kemudian dia tidak bisa finish. Kayaknya ada masalah juga sama gearbox-nya, gak tahu kalau gak salah gitu si Rockstars. Bahkan Piastri juga setelah dia kembali lagi ke lintasan, telah masuk di pit juga, dia sempat tabrakan kalau gak salah sama Alpine. Gue lupa sih, sama Ocon atau siapa gitu dia nabraknya tuh. Tapi yang pasti ya, itulah kehidupan, itulah dunia balapan Rockstars. Strategi menentukan, tim menentukan, pembalap juga ya. Jadi semuanya itu bener-bener ada yang membantu. Gak cuman pembalap yang menentukan kesuksesan dalam sebuah balapan, tapi juga tim. Dalam kehidupan sehari-hari, kesuksesan pun juga didukung. Bukan cuman kepintaran semata, tapi dukungan orang terdekat dan juga doa. Ya kan? Sekali lagi gue buka open request pagi hari ini di 0815 1987 6876. Silakan gue

0: GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
0: You're listening to

Rock your day with the rock in life, everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana di GMHR The Rock in Life sampai dengan jam 9 nanti, rockstars. By the way, buat lo yang kantornya masih hybrid, masih sesekali WFH atau mungkin bahkan kuliah online, gue yakin ada satu kekuatan, ketakutan yang universal banget pas virtual meeting. Entah takut mic-nya atau mungkin kamera ternyata masih nyala. Karena kita semua pasti pernah ada di fase ngerasa udah aman, oke gitu kan ya, kamera off, mic udah di mute, santai dulu sebentar, ternyata mereka masih nyala. Dan satu meeting langsung jadi saksi kelakuan asli kita di rumah. Ada yang baru sadar ternyata lagi ngomel sendiri, kedengeran satu ruangan. Ada yang ketahuan rebahan sambil meeting. Ada yang tiba-tiba keluar lewat belakang kamera tanpa aba-aba. Atau yang paling horor, udah ngomong jujur soal meetingnya ternyata mic belakang, micnya belum mati, rockstar. Kayaknya sejak era WFH atau hybrid, semua orang punya minimal satu cerita memalukan soal Zoom, Google Meet, atau Teams ya. Jadi di pagi hari ini gue mau nanya ke lo, rockstars, apa kejadian paling memalukan yang pernah lo alami ini? Atau mungkin pernah lo lihat sendiri pas virtual meeting gara-gara ada yang lupa mute mic atau matiin kamera? Boleh kejadian sendiri, teman kantor, bos, dosen lo, atau mungkin satu meetingnya sampai sekarang masih susah banget untuk dilupakan. Langsung aja di WhatsApp 0815198786. Voice note boleh, teks biasa juga boleh. Nanti yang paling relate, yang paling lucu, yang paling seru akan gue

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the Rockin' Life. Dan masih barengan gua Anton Pradana di GMHR sampai dengan jam 9 nanti. Rockstars, satu jam lagi gua punya waktu untuk menemani lo. By the way, pagi hari ini kita langsung membicarakan tentang drama virtual meeting pas WFH atau hybrid. Momen horror ketika lo mungkin merasa mic udah mute atau mungkin kamera sudah mati ternyata masih nyala dan satu meeting jadi saksi kelakuan asli lo di rumah. Entah ngomel sendiri, rebahan, keluarga lewat belakang kamera, atau mungkin malah keceplosan hal-hal yang seharusnya tidak dikeluarkan. Nah, versi lo gimana, Rockstars? Apa kejadian yang paling memalukan yang pernah lo alamin atau mungkin lo lihat ya? Jadi gak harus di lo doang, tapi yang pernah mungkin lo lihat, boleh tuh ceritain ke gua. Ya, silahkan. Kan kalau gua sendiri sih pernah sebetulnya tidak. Memalukannya sebenarnya bukan dari kamera tapi dari suara. Waktu itu WFA dan biasa waktu itu gua masih di Surabaya, masih satu rumah sama orang tua. Biasa ibu gua, nyokap gua, mama tercinta itu teriak dan nyuruh gitu loh. Nyuruh gue untuk melakukan suatu hal yang berbau di dapur, Rockstars. Coba bayangkan lagi zoom it, terus disuruh gue ngambil suatu barang di dapur, apa enggak? Agak malu ya, gitu loh. Apalagi pagi-pagi, merasa bahwa yang di rumah itu tidak bekerja. Akhirnya beliau menyatakan suatu hal yang membuat gue malu. Tapi untungnya gue waktu itu pagi-pagi meetingnya sama teman-teman internal aja. Jadi gak malunya tuh, meskipun malu banget, tapi inner circle. Jadi gak keluar kemana-mana gitu. Kalau lo mungkin gimana nih, Rockstars? Boleh diceritakan di WhatsApp 0815-1987-6876. Voice note boleh, teks biasa juga boleh. Gue tungguin ya.
2: Your Morning Companion, GMH.

Makin live everyone can be rockstar. Masih di GMR pagi hari ini bersama gue Anton Pradana. Biasa rockstars, drama virtual meeting atau pas WFH atau mungkin hybrid, karena ternyata ya rasa aman terbesar pas meeting online tuh seringnya cuman ilusi, ya kan? Selalu aja mic-nya yang gak di-mute lah, kamera upah dimatiin. Yang paling sering terjadi adalah atasannya rapi, bawahannya cuma celana pendek koloran, ya kan? Itu dia. Tapi beberapa orang memang sering banget mengalami chaos-chaos seperti ini, rockstars. Coba, ini sudah ada yang masuk di WhatsApp di 0815 1987 6876. Ada Farah. Pernah pas meeting gue kira mic mati, ternyata nyala dong. Lagi meeting, meeting lagi. Langsung hening satu room. meeting lagi. Terus juga ada Gilang. Teman kantor gue pernah kameranya nyala pas lagi rebahan sambil ngemil. Baru sadar setelah manajer bilang, santai banget ya hari ini. Makin-makin tuh. Ada Tasya, pernah ada bapak-bapak di meeting kantor, lagi serius presentasi, tiba-tiba anaknya masuk belakang kamera teriak, ayo udah BAP belum, loh. Terus juga ada Bagas, gue kira kamera off, ternyata nyala pas lagi stretching, aneh banget di kursi, sejak itu trauma cek kamera 3 kali. Tapi emang bahaya sih rockstar, jujur. Ini harus punya refleksi sebetulnya ya. Seandainya, ya kan, kamera itu dan juga mic itu bisa ada otomatisnya di saat kita udah nggak ngelihat kamera, dia bisa mati otomatis, sih akan lebih baik, ya kan, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tapi diinginkan oleh para peserta meeting lainnya, jadi bisa ke distraksi aja gitu. Nah, kalau lo buat yang belum masuk nih, masih gue tungguin rockstars ya. Apa kejadian paling memalukan yang pernah lo alami atau mungkin lo lihat waktu virtual meeting gara-gara ada yang lupa matiin mic atau mungkin matiin kamera? Boleh 0876 sekaligus gue putarkan ya. Request Outside Calvin Harris. Enjoy.

0: GMHR.
1: GMHR will continue right after this.
2: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
0: Zero Breath.
2: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
0: Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at JavaJazzFestival.com. This is my VGA International Java Jazz Festival 2026. Supported by my VGA, Beboto Sosro, Telkomsel Halo. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
3: TRL. The Rockin' Life.

0: Rock your day with the rockin' life, where everyone can be rockstar. Hari lagi padat, meeting terus, perjalanan jauh sampai lembur malam. Tetap jalanin semuanya dengan semangat bersama Fisherman Friend. Sensasi ekstra kuat dan ekstra segarnya batu memberikan sensasi melegakan di tenggorokan, nafas lebih segar dan pikiran tetap fokus di setiap aktivitas. Praktis dibawa kemana-mana saja dengan kemasan Ziploc, jadi siap nemenin kamu di kantor, kampus, perjalanan sampai waktu olahraga. Dengan berbagai varian rasa yang enak dan menyegarkan, Fisherman's Friend ya jadi teman andalan untuk kamu yang aktif, produktif dan selalu ingin tampil percaya diri. Karena apapun aktivitasmu, kesegaran itu penting. Fisherman's Friends, segar.
1: Your morning companion, GMHN.

In life, everyone can be rockstar. Anxiety. Semoga lo gak jadi anxiety atau khawatir berlebihan rockstars di saat lo Zoom Meet, Google Meet maksud gue rockstars. Karena takut lupa matiin mic, matiin kamera. Iya kan? Ntar akhirnya banyak hal yang seharusnya tidak dipertontonkan, dipertontonkan oleh halayak ramai. By the way, kita masih ngomongin ya tentang drama virtual meeting pas WFH atau mungkin hybrid nih. Di 0815 1987 6876 sudah ada Nadia yang masuk nih. Pernah lagi meeting, gue kira mic mati terus ngomong ke diri sendiri. Ini meeting bisa email aja gak sih? Langsung satu room ketawa. Ya iyalah, gimana gak ketawa rockstars. Dia menyarankan

untuk email aja kayaknya. Karena bosan menyampaikan hal-hal yang itu-itu aja ya, apalagi meeting tiap hari Senin. Beh. Terus juga ada Rizky, teman kantor gue pernah lupa matiin kamera terus kelihatan lagi tiduran sambil selimutan. Alasannya katanya lagi listening mood. Bukan listening mood, lo emang lagi ngantuk aja ya kan? Terus juga ada Tania, pernah pas presentasi penting ada yang lupa mute mic, lupa mute mic-nya. Terus suara blender rumahnya masuk full satu meeting, meeting langsung pause dulu. Sambil kalau gak nanya, "Mas, mau pakai susu coklat apa susu putih?" Tuh, ngeblender alpukat ya kan? Ada Dion. Gue pernah, gue kira kamera off, ternyata masih on. Pas lagi garuk-garuk kepala sambil bengong kosong banget ke layar. Malunya sampai sekarang masih kebayang. Emang banyak muka-muka lucu ya kan? Terus juga ada Alexander di sini, Rockstars. Dia bilang, "Gue pernah sekali kejadian lupa matiin kamera. Itu waktu COVID, gue pernah ngerokok pas ibadah online. Asli malu banget." Hey, Alexander, orang mau ibadah tuh puasa 1 jam sebelumnya gak boleh makan atau minum yang bener. Dia malu ngerokok, lu nongkrong. Ente lagi nongkrong sama malaikat ente. Terus juga ada Novita. "Kalau aku yang masih teringat sampai sekarang meeting, lupa salah masuk ruangan ke habis sama persis ruangannya karena buru-buru gitu aja." Wits, terima kasih ya. Gitu aja Kak Anton yang ganteng. Terima kasih Novita yang cantik. Lain kali jangan terlalu keburu-buru ya, cakep ya. Terus juga ada Chandra di Madiun. 2020 waktu pandemi kami semua marketing WFH tapi wajib Zoom setiap 3 jam. Buset. Temen saya paling rapi pakaiannya meja polos, biru, rambut klemis, sekitar jam 2 siang giliran dia untuk open mic speak laporannya. Tiba-tiba ada yang teriak di rumahnya, "Paket," sambil gedor-gedor pintu kayaknya. Otomatis dia berdiri dong, kelihatan dah akhirnya kalau bawahnya cuma pakai celana boxer Real Madrid. Untung boxernya Real Madrid ya kan. Aduh, ada masih lumayan ada boxer Real Madrid. Udah begitu belakang bagian belakang celananya bolong enggak? Biasa kan begitu tuh celana-celana begitu itu biasa dipakai boxer buat double-an celana panjang juga dipakai tidur udah pakai celana segala medan lah pokoknya begitulah ya Rockstars. Tapi emang lucu-lucu dan menarik sih kalau ngomongin tentang WFH itu banyak banget. Kayak gue juga tiba-tiba waktu itu nyokap gue ya intinya nyuruh gue untuk ngambil peralatan dia dapur lah ya. Gue tuh repot banget, gue lagi kerja gitu kan, disuruh ngambil peralatan di dapur. Emang nyokap gak tahu orang lagi WFH lagi hybrid gitu kan. Malu cuy. Udah kredit suruh sama orang tua, sama nyokap, mama lu gitu loh. Dikira orang di rumah tuh gak kerja. Tapi terima kasih yang sudah cerita ya. Mau ceritain diri sendiri, ceritain temen lu. Tadi juga ada yang ceritain temennya. Tapi yang pasti kita akan lanjut lagi dengan materi-materi yang seru. Dengan topik-topik menarik di besok hari Rockstars. Jadi stay tune terus di Gamer Drokin Live. Barengan gue Anton Brother.

0: GMHR will continue right after this.
1: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.

0: malam. Nah, tetap jalanin semuanya dengan semangat bersama dengan Fisherman's Friend. Sensasi ekstra kuat dan ekstra segarnya bantu memberikan sensasi melegakan di tenggorokan. Nafas lebih segar dan pikiran tetap fokus di setiap aktivitas. Praktis dibawa kemana-mana dengan kemasan Ziploc, jadi siap nemenin kamu di kantor, kampus, perjalanan sampai waktu olahraga. Enak dan menyegarkan. Fisherman's Friend jadi teman andalan untuk kamu yang aktif, produktif, dan selalu ingin tampil percaya diri. Karena apapun aktivitasmu, kesegaran itu penting. Fisherman's Friend, segar di segala aktivitas.
1: Your Morning Companion, GMI.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Star. That was coming from Ibereksa New Religion. Ini adalah lagu terakhir dari gua Rockstars. Terima kasih yang sudah mendengarkan. By the way, besok adalah Idul Adha ya Rockstars. Semangat menuju Idul Adha. Jadi di tahun ini bisa kurban apa? Kurban kambing, kurban sapi, atau kurban perasaan, kebiasaan hari-hari.

0: Rockin' Life, rockin' you all.
1: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang

0: apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
1: Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Lagi deg-degan mau ketemu gebetan? Tenggorokan sedang terasa kurang nyaman? Tidak perlu bingung lagi, Fisherman's Friend jawabannya. Fisherman's Friend Minty Lozenges memberikan sensasi melegakan tenggorokan dan dengan formula yang ekstra kuat bikin napasmu ekstra segar, jadi pede deh dan semangat bekerja seharian. Fisherman's Friend tersedia banyak varian rasa yang menyegarkan seperti sugar free lemon, blackcurrant, dan spearmint. Dengan kemasan Ziploc, bikin Fisherman's Friend praktis dibawa kemana aja dan pastinya halal untuk dikonsumsi. Beli Fisherman's Friend sekarang di toko terdekat. Fisherman's Friend, teman segala aktivitas.
4: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
5: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
4: Rockin' music. Rockin' music.
5: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

0: with me.
1: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
1: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya, dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
1: Rockin' Hype.
2: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
1: Beli Fisherman's Friend sekarang di toko terdekat. Fisherman's Friend, teman segala aktivitas. The Rockin' Life.

0: pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowok foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Oh. Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua buka, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Rockin' life. Rockin' you. All day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. Highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
1: Rockin' Health.
2: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, Rockstars!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: The latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Everyone can be a rock star.
1: Live the Rockin' Life with Aryo Astungkoro. Hari ini gue masih bakal temenin lo semuanya sama informasi dan lagu yang gue tuh milih beberapa yang bakal jadi kayak semacam highlight lah buat hari ini. Tapi ternyata semua highlight yang udah gue siapin kalah sama highlight di jam kedua nanti. Karena akan ada bintang tamu yang hadir di sini, gak cuma 1-2 orang tapi banyak. Makanya jangan kemana-mana ya, tetap barengan sama Aryo Astungkoro. Still on TFS.

Masih berada di office. Pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini, gue punya satu kabar yang datangnya dari Jepang. Tapi kali ini bukan kabar biasa. Ini kabar yang menceritakan tentang kucing jenis kaliko alias belang tiga di Jepang. Kucing ini menjadi spesial karena kucing bernama Yontama ini ditunjuk jadi manajer stasiun kereta Kishi di wilayah barat Jepang di bulan Januari kemarin. Iye, dia emang cuma seekor kucing doang, tapi peran Yontama dianggap penting banget buat keberlangsungan jalur kereta api di pedesaan Jepang tersebut. Nah, upacara pengangkatannya sendiri di bulan Januari 2026 sempat menyedot perhatian para penggemar kucing. Fotografer, bahkan pejabat lokal di stasiun Kinokawa, Prefektur Wakayama. Presiden kereta listrik Wakayama, Mitsunobu Kojima, kelihatan kayak ngalungin kalung medali di leher Anabul Yontama, dan ini menandai pengangkatan resmi sebagai manajer stasiun kereta. Dan bahkan pengukuhannya disambut dengan tepuk tangan yang meriah. Gokil ya? Cuman sayangnya gue penasaran kan, dia tuh kerjanya apa sebagai manajer dari kereta api gitu. Gak dijelasin juga di sini. Tapi mungkin bikin orang-orang di sekitar jadi pada happy kali ya. Termasuk gue juga sama, gak kalah happy-nya. Karena ternyata ini membuktikan kalau kucing di zaman sekarang, mereka juga mau bekerja dan mau berusaha. Ya mungkin mereka udah bosan kali ya, kalau ngumpul cuma tempat gym doang.

0: Ultimate Music Weekend is called.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
2: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
3: The Rockin' Life
4: and Entertainment. CRM. The Rockin' Life.

Stars, hari ini lo udah sarapan belum sih? Emang di jam segini, mendekati waktu lunch, tapi kayaknya lo perlu untuk pertimbangkan untuk sarapan setiap pagi. Soalnya ada sebuah studi yang menunjukkan, gak cuma sebuah bahkan, sejumlah studi lah ya, menunjukkan kalau ternyata melewatkan sarapan tuh bisa memicu kadar kolesterol yang tinggi. Kalau pertanyaannya kok bisa? Jadi ternyata kalau kita sengaja

alias kolesterol jahat dan kolesterol secara total. Nah, kalau misalnya kita sarapan dengan cara sendiri gitu ya, itu ternyata bisa ngebantu mencegah lonjakan kolesterol yang biasa terjadi pada saat kita bangun tidur. Jadi biasanya sintesis kolesterol itu mencapai puncaknya di pagi hari. Sarapan menyediakan nutrisi yang ngebantu menyeimbangkan proses yang satu ini. Gitu katanya. Nih, sebuah penelitian juga bilang, anak-anak yang melewatkan sarapan cenderung bakal makan lebih banyak lemak dan natrium sepanjang harinya dibandingin mereka yang sarapan. Wah, dan asupan lemak dan natrium yang berlebih ini bisa bahaya untuk kesehatan jantung. Jadi, sudahkah kamu sarapan pagi ini?

0: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
1: DRL, where everyone can be a rockstar.

0: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.

This is Dracula sampai dengan jam 1 siang nanti. Rocksters, ini ada cerita menarik dari warga di kota kecil Venice, Florida, Amerika Serikat. Soalnya ada kejadian yang dialami sama Mary Hollenbeck. Dia itu menemukan ada buaya yang panjangnya 2 meter alias 8 kaki masuk ke dalam rumahnya. Tapi emang kalau misalnya ditanya kok bisa, emang Hollenbeck ini tuh tinggalnya di Grand Palms, wilayah pemukiman yang sebenarnya cantik banget di Venice. Tapi memang wilayah ini tuh banyak terdapat kolam alami dan buaya jenis aligator. Nah yang lucu, begitu dia berhasil masuk ke rumahnya, si buaya ini langsung menuju ke arah dapur. Kemudian dia mendesis kayak ular yang ternyata diyakini bahwa si buaya tersebut frustasi karena dia terjebak di dapur. Baru kejebak di dapur ya. Coba kalau terjebak di hubungan yang toksik, jangankan ketiduran, yang ada pergi bulak-balik mulu ke psikolog.

0: dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town.

0: music finds you.
1: TRL.
0: Where everyone can be a rock star.

0: Ardi Hastunggoronya
1: di Office sampai dengan jam 1 siang nanti. Nungguin ya. Sama nih kayak lagi gue yang nungguin informasi terkini seputaran dari fakta-fakta kopi. Soalnya banyak orang yang bilang kopi itu bagus, ada yang bilang kopi itu gak bagus, ada yang bilang kalau dicampur susu malah jadi gak bagus efeknya. Nah, coba para penggemar kopi susu merapatlah. Karena sekarang sudah ada penelitian terbaru yang mengatakan riset ilmiahnya mencampur kopi dengan susu berpotensi ngasih efek yang jauh lebih kuat dalam meredakan peradangan alias inflamasi di dalam badan kita dibandingkan mengkonsumsi kopi hitam pekat tanpa campuran apa-apa. Jadi katanya manfaat ganda ini tuh lahir dari interaksi kimiawi yang unik antara senyawa polifenol yang terkandung di biji kopi sama kandungan protein alami dari susu. Dan bahkan dari studi yang dipublikasikan di Journal of Agriculture and Food Chemistry menunjukkan kalau kandungan antioksidan di kopi yang tinggi ya, itu efektivitas zat pelindungnya bakal meningkat drastis ketika ketemu sama protein gitu. Tapi kalau misalnya sekarang lo ngerasa, ah masa sih, tapi ketika gue minum kopi susu malah jadi gede ya, bukannya anti peradangan malah jadi tambah gede aja gitu badannya. Nah itu tergantung dari berapa gelas yang lo minum setiap harinya. Apakah lo minum cuma 1 gelas, 2 gelas, atau sama gelas-gelasnya? Ah kalau kayak gitu sih wajar aja lo jadi gede.

0: RL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: Masuk ke jam berikutnya, kita bakal ngobrol-ngobrol sama musisi kenamaan tanah air yang lagunya udah pasti kita tahu semuanya. Jadi kemana-mana ya, Aryas Nugroho-nya akan menemani sampai dengan jam 1 siang nanti. Only on TRL DFS.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: Sleep to Working Life with Aryo Astungkoro. Masih di The Office yang hari ini sengaja deh, tadi aku udah bilang nih ya, bakal datengin tamu spesial. Karena selain spesialnya tuh ada double ya. Selain memang aku ngefans banget sama aku tuh bertemu dengan senior aku ya. Ini tuh seniornya juga double juga ya. Senior di radio ini dan senior juga di kampus ya.
1: Kampus.
0: Bener, ada panik-paniknya, deg-degannya ada, agak kamcag ya, ya kan. Jujur tadi aku mau mundur dari siaran hari ini.
1: Dong. Jangan dong, tunduk kamu.
0: aku takut di ospek. Hari ini kita kedatangan, aduh aku bilangnya apa ya, kakak-kakak.
1: Aduh.
0: Dari Project Boy.
2: Rockstar. Hai, selamat siang Rockstar.
0: Selamat siang. Maaf, suaranya sangat familiar ya di radio ini ya.
1: Familiar berpuluh tahun lalu.
0: Berpuluh tahun lalu. Maaf, yang sebelah sini kedengeran juga di radio tetangga ya. Suara familiar juga ya.
1: Maafkan.
0: Anyway, senang banget datang sini. Terima kasih kakak-kakak.
2: Terima kasih juga.
3: Terima kasih sudah mengundang.
0: Enggak. Kita yang terima kasih loh. Masih mau diajakin main-main ke sini. Udah sebesar kakak-kakak ini.
3: Ini rumahnya paling deket yang ini.
2: Apalagi rumahnya deket banget di sini, tinggal ngesot ya.
0: Oh, dia di ini ya. Bang ya.
2: Di enggak, aku di Lebak Bulus.
0: Lebak Bulus.
3: Kalau hard rock yang lama dekat sama saya.
0: Oh, benar. Aku sebagai warga Rempoa sih dekat ke sini ya.
1: Warga Rempoa.
0: Warga Rempoa aku dekat sini ya. Jadi aku sih ya.
1: Lumayan.
3: Kalau di jauh dari semuanya
1: Haji Nawi
0: ya. Mas Odi di mana Mas Odi?
1: Di BSD.
0: BSD best. Banyak kulineran enak di sebelah sana.
2: Asik.
3: Dibelain.
0: Jujur di momen ini aku ngerasa kayak aku akan mengingat hari ini.
1: Wow.
0: Ini akan menjadi momen bersejarah buat aku ya.
1: Wow.
0: Jadi ceritanya nih ya Rockstars, aku tuh kan kuliahnya di Unpar.
1: Yes.
0: Dan kebetulan nama dari kakak-kakak di sini tuh sebegitu melegendanya. Sehingga seringkali dibahas.
1: Ada prasasinya ya dulu di sana ya.
0: Ada peletakan batu pertama. Nah, pasti bukan kita semua ya. Tapi kemudian sering banget diceritain kalau kakak-kakak ini tuh salah satu yang sangat amat membanggakan bagi Unpar gitu. Ceritanya.
3: Kita enggak tahu loh itu.
0: Masa?
1: Enggak tahu.
0: Oh, enggak pernah diceritain.
2: Semoga membanggakan dalam
1: arti positif ya.
2: In a good way ya.
1: Iyalah namanya membanggakan. Jadi aku pernah ke Bandung terakhir tuh emang ya sempat dengar sih bahwa kita tuh jadi Uban Legend di sana.
0: Uban Legend. Putih dong dia ya.
1: Disebutnya Uban Legend.
3: Tapi kita kebetulan memang satu fakultas semua ini FISIP kan.
0: Iya ya. Betul.
2: HI jurusannya juga sama.
0: Makanya benar-benar senior, senior-seniornya aku ya kebetulan ya.
2: Sekarang dosen-dosen di sana pun udah adik-adik kelas kita kayaknya.
0: Boong.
1: Iya dong. Dekan-dekan iya dong.
2: Ya mungkin yang seangkatan kita udah dekan rektor mungkin.
1: Dosen pembimbing aku dulu jadi rektor sekarang.
0: Masa? Yang mana?
1: Iya, Mangadar.
0: Mangadar Situmorang. Luar biasa. Aduh aku gak tahu. Aku tuh baru mau reunian nanti di bulan Oktober ini. Bareng sama anak-anak Unpar ya. Nah di momen itu aku kan pura-pura gak tahu ya. Aduh. Aku agak gak enak nyebutinnya.
2: Untung kita dulu gak pinter-pinter amat ya. Kalau gak kamu kita yang ngajar ya.
0: Wow. Bener. Tapi kalau misalnya kalian yang ngajar, aku gak akan mungkin ngantuk selama belajar ya. Seru banget. Iya kan.
1: Apalagi kalau kita sih banyakan waktu kosongnya, jam kosongnya.
2: Males jam kuliah lebih ya banyak. Hari ini gak usah deh. Gitu ya
0: kalau
2: gitu.
0: Bukan karena manggung mulu.
1: Wow.
0: Gimana gak manggung
1: 30
0: mulu
1: 30 tahun manggung ya.
0: 30 tahun manggung. Masih punten jingkrak-jingkrakan. Boleh dijelaskan sedikit konsepnya gimana di umur 30 tahun berkarya ini masih bisa lompat-lompat di panggung?
3: Itu memang judulnya kita kejebak lagu ya. Waktu pertama kali lagunya diciptakan kan masih bisa jingkrak-jingkrakan.
0: Betul.
3: Begitu lagunya masih di request, kita sudah mulai berpikir untuk jingkrak-jingkrakan.
2: Kayaknya ini persoalan semua ini ya musisi.
3: Tapi kan mungkin kita lebih banyak ya dalam kategori jingkrak-jingkrak tersebut ya. Kan dangdut jingkrak-jingkrakan. Dangdut is the music of my country. Metal versus dugem, jingkrak-jingkrakan ya.
2: Emang apalagi lagunya itu banyak upbeat. Jadi dalam hal ini kita emang sering menyalahkan Yosi karena dia yang paling banyak menciptakan lagu
0: itu dia.
2: Upbeat gitu.
0: Dan siapa suruh lagunya semua terkenal? That is you guys fault.
3: Kita harus bersyukur ya.
1: Jadi bingungnya ini sebenarnya kita salah atau sebenarnya benar
2: sih? Kayak disumpahin, dimarahin, tapi dalam bentuk yang baik. Terima kasih ya Aryo.
0: Sama-sama. Di momen itu cuma bisa aku cuma bisa nyerang kalian itu doang. Yang lainnya aku gak berani nyerang yang lain. Tapi seneng banget karena 30 tahun Project Pop, forever young, forever fun.
1: Yes.
0: Gila, keren banget. Cerita sedikit dong, berarti ada mau bikin apa nih di 30 tahun berkarya ini?
3: Nah, silakan teman-teman, silakan.
1: Ya, kita beruntung sekali sebenarnya, ngerasa bersyukur karena akhirnya di perjalanan musik kita tuh sampai ke 30 tahun. Nah, ketika sampai 30 tahun kita bilang ini, wah 30 tahun bro, sis, ini mau ngapain nih kita? Kayaknya harus ada ini deh, perayaan syukur, dimana tidak saja kita ingin merayakan karya kita, tapi kita ingin merayakannya bersama para penggemar kita gitu loh. Siapapun yang pernah mengapresiasi musik-musik kita. Makanya dipilihlah tanggal 8 Agustus 2026 untuk satu perhelatan besar yang namanya Konser 30 Tahun Project Pop.
2: Gitu. Konser 30 Tahun Project Pop, mungkin kalau dibacanya, kan zaman dulu suka ada baca syukur.
4: Syukuran 30 tahun.
1: Iya. Iya,
4: pulangnya bawa besek nanti.
1: Mau dibilang konser ya, bukan ya.
0: Lebih ke acara syukurannya ya.
1: Syukurannya,
0: iya. Tapi kalau syukuran berarti ada doa-doa di dalam.
1: Harus. Sudah dipilihkan, ada kolaborasi dengan ustadz-ustadz terpilih nanti.
0: Luar biasa.
1: Dan pendeta-pendeta terpilih ya.
0: Iya. Semua akan bergabung dalam satu momen kebersamaan syukuran tersebut. Gila, menantikan banget. Sebentar, 8 Agustus. Ini bakal digelar di mana nih?
1: Di Tennis Indoor Senayan.
0: Tennis Indoor Senayan.
1: Gak jauh-jauh dari mana-mana. Tengah-tengah lah kalau Jakarta.
2: Pokoknya yang bisa diakses sama MRT deh. Karena kan kamu sangat MRT. Istimewa LRT.
0: Keren. Di momen ini ayo teman-teman MRT. Ayo ya, pakai lagu itu ya. Bener-bener. Ntar dulu, Tennis Indoor Senayan.
1: Yes.
0: Banyak dong yang dateng nanti.
2: Aduh, gimana tuh?
3: Yuk, makanya Bapak kita tuh dari animo penjualan tiket sih bagus ya, karena di kita masih di harga pre-sale, tapi sudah banyak juga yang habis. Jadi kita belum mau membuka general sale karena memang waktu ngobrol sama promotornya, waktu itu memang kita sedikit kecepatan buka jualnya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Karena ingin ngejar momentum orang-orang ini kan.
2: Excited ya.
3: Jadi ya sekarang kita bentar lagi mau, makanya nih ngabisin sedikit yang pre-sale langsung masuk ke
1: harga normal.
3: Harga normal. Ya.
1: Okay. Nah, makanya kita kesini tinggal rockstars nih yang belum bayar beli nih.
0: Nah, benar.
1: Belum beli. Pada belum beli, ayo. Gitu.
0: Iya. Kapan lagi lu bisa ngelihat ya para kakak-kakak ini jingkrak-jingkrakan sambil kita bisa nyanyi semua lagunya.
1: Iya. Mungkin karena buat sebagian kalangan ada yang bukan kakak lagi, mungkin om, Pak De. Kayak penonton.
2: Iya, kali kalau yang
1: dengerin
2: sekarang
1: itu si om.
0: Jadi panggilannya sendiri embel-embelnya itu tergantung dari umurnya ya.
1: Yeah.
0: Ada yang kakak, om.
2: Ada juga nanti yang gini, gue mau nonton ini loh, bandnya temennya nyokap gue.
1: Waduh. Bisa.
0: Waduh. Tapi jujur aku juga sekarang ketemu sama anak-anak magang gitu kan, umurnya masih 19 tahun gitu, 20 tahun. Kayak luar biasa ya, kita lebih dekat sama umur bapak ibunya ya dibanding sama umurnya dia ya. Iya. Jadi silakan ya, Rockstars, kita masih akan ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak dari Project Pop yang satu ini sudah hadir di sini nih. Kita akan gali lebih dalam tentang mereka. Kalau lo mau nanya-nanya juga boleh banget lewat WhatsApp kita di 0815 19876 876 ya. Kita akan kembali habis beberapa lagu berikut ini.
2: Kenapa sih anak?

0: Your ultimate music.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
2: Missing out. Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
0: Grab your tickets now at javajazzfestival.com. This is my Vecchia.

0: From the Heart of the Nation. Yes, this one is TRL with me, Aryo Astungkoro. Dan juga ditemenin sama kakak-kakak dari Project Pop.
1: Hey,
0: hello.
1: Stars.
0: Ih, gue masih agak syik-syak-syok ya, bisa ketemu dengan kakak-kakak ini di meja ini. Dulu waktu zamannya kuliah diceritain, panjang lebar banget sama dosen-dosen aku, ya kan? Iya benar. Tapi kalian tuh masih suka beberapa kali dipanggil buat ngisi acara gitu kan di kampus kan? Yeah. Jadi pembicara gitu-gitu kan?
2: Kayaknya kalau pembicara udah enggak sih.
0: Udah lama ya?
1: Profil
0: alumni gitu.
3: Masih berapa kali?
2: Jadi kan profil alumni itu ada yang sukses, ada yang gak sukses. Nah kita yang gak suksesnya.
4: Enggak, kadang-kadang lucunya adalah profil alumni yang lain datang, tapi apa?
2: Yang ini
0: bener.
2: Ini kok ini aneh pakai kaos.
0: Bener. Lo tau gak, sampai sekarang gue masih ngeliatin gaya style kalian tuh yang gak berubah dari zaman dulu. Keren-keren kayak mau kayak gitu gimana caranya ya?
1: Karena malas dandan gitu.
0: Oh, malas dandan aja kayak gini ya?
2: Wow.
0: Aku mau malas dandan kayak gitu boleh gak? Bagus banget. Coba dong, Abah liatin jamnya. Pasti jamnya aneh. Nah, itu sudah terjawab. Iya kan?
2: Iya, dia tahu.
0: Pasti ada aja soalnya. Iya, iya, iya. Tapi kakak tuh sadar gak sih kalau lagu-lagunya kakak-kakak semua itu tuh lagu-lagu yang kayak long lasting dan bahkan dinikmatin sama beberapa angkatan dan generasi. Pernah menyadari itu gak sih, kayak dari pertama kali bikin atau nyanyiin gitu ya, terus sadar kalau enggak, this is gonna be a bob. Ini pokoknya bakal didengerin sama semua orang sampai berapa tahun ke depan.
2: Waktu bikin dulu. Enggak ya?
3: Enggak
2: kebayang.
3: Enggak pernah bisa tahu bahwa sebuah lagu itu punya usia berapa lama gitu kan. Saya rasa juga banyak pencipta juga enggak tahu gitu ya. Mereka buat-buat aja. Cuman ya kita bersyukur aja ternyata memang lagu-lagu kita

0: kita nggak semua, tapi mungkin ada beberapa yang benar-benar long lasting, ada beberapa yang kembali di mention di sosial media, seperti misalnya TikTok, berapa kali orang bikin konten dari lagu lama kita, kita juga jadinya lagu lumayan kan dapat Windows. Ada lagu-lagu lama kita yang kayak misalnya Jangan Ganggu Banci, Marah-Marah, itu di mention lagi gitu. Plus kita juga jadi brand ambassador yang pakai lagu salah satu produk yang pakai lagu lama kita lagi. Jadi beberapa lagu kita yang kembali di repeat, ya kita bersyukur dengan kesempatan-kesempatan sendiri kita nggak tahu.
1: Dan ingatlah hari ini tuh masih dinyanyiin sama semua orang kalau reunian.
0: Oh iya, kalau itu iya.
1: Iya kan?
0: Iya. Ya, itu mungkin yang paling paling ya, paling apa namanya long lasting dalam hal usage.
1: Iya benar. Karena kayak apa ya, semua orang tuh memahami liriknya, kata-katanya, dan entah kenapa nadanya juga seenak itu buat didengerin.
0: Iya benar.
1: Untuk semua angkatan bahkan, dari zaman dulu sama zaman sekarang dengerin lagu itu tuh kayak masih enak banget di kuping.
2: Iya, jadi banyak sih kita diundang sama pensi gitu loh, yang ibu-ibunya lebih kenal kita daripada anak-anaknya. Gitu. Tapi ketika kita menyanyikan, anak-anak itu, oh, ini yang nyanyi lagu Ingat Lari Ini, mukanya baru.
1: Iya, benar.
3: Mereka tahu lagunya tapi nggak tahu yang nyanyi siapa.
1: Iya sih.
3: Bukan begitu, memang.
0: Iya, gue sih berpikir kayak gini ya, kalau kita diundang di pensi-pensi kayak gitu, satu mungkin murid-muridnya request karena ada lagu Ingat Lari Ini.
2: Iya.
0: Kedua, mungkin juga yang mengambil keputusan adalah para guru dan PUMG. Zaman nggak tahu sekarang sebutnya bukan PUMG kali ya. Jadi orang tua murid dan guru yang memutuskan, oh yang aman ini. Nah itu. Jadi kita diuntungkan kali.
2: Benar juga.
1: Karena kalau mengundang kakak di sini, yang nikmatin akan lebih range-nya lebih luas lagi ya kan.
2: Yeah,
1: dari guru-gurunya, dari orang tua muridnya gitu kan. Yeah. Bahkan mungkin murid-muridnya juga bakal mereka dengerin. Karena ya itu setelah mereka, bahkan lagunya lahir sebelum mereka lahir, tapi kan didengerinnya masih panjang gitu.
2: Karena anak-anak sekarang diuntungkan sama sosial media.
1: Itu sih, itu sih.
2: Internet
3: dan digital ya.
2: Zaman kita dulu cari apa-apa kan susah ya.
1: Iya.
2: Lu udah denger ini? Gak tahu, minjem kasetnya.
1: Iya benar.
2: Kalau sekarang kan tinggal klik, ada.
1: Dan actually anak-anak zaman sekarang juga karena lagunya tuh udah terlalu banyak, mereka tuh tahu lagunya, enggak tahu penyanyinya siapa. Yes, jadi
2: iya.
1: Betul. Sekarang itu juga banget. Oke, okay, ini tema konsernya juga menarik. Forever Young, Forever Fun. Ini project pop banget gitu ya. Tapi boleh tahu nggak kenapa diangkat tentang si Forever Fun, Forever Young, Forever Fun ini? Dan apakah memang kakak-kakak ini tetap young?
2: Iya, aduh.
1: Sampai dengan detik ini.
2: Sebenarnya ini gini, ini hasil obrolan dengan promotor kita, North Star Entertainment ya.
3: Iya.
2: Jadi ketika ngobrol-ngobrol, dia bilang gini, kita ingin deh ini tetap terdengar bahwa ini kalau fun pasti project pop bisa equal like to fun gitu. Tapi ingin yang young-nya juga. Jadi sebenarnya gini, kita ngelihat kalian young soalnya kata mereka.
1: Banget.
2: Ya. Makanya ketika mereka bilang gitu, ya kita aminin. Ya amin gitu loh. Jadi forever forever young, forever fun ini kok kayaknya cocok untuk bisa melihat menggambarkan spirit yang akan dirasakan oleh yang datang nanti ketika nonton konser kita gitu.
1: Back in the days, waktu kalian masih kuliah gitu, pernah kepikiran gak sih kalau ini akan bertahan selama ini? Dan
2: enggak. Aku ingat ya kata-kata Oon almarhum. Waktu itu kita tuh didera yang namanya Krismon, Krisis Monitor tahun 98. Terus akhirnya dia bilang gini, gue mau cukup bersabar deh untuk bisa tetap bersama Project Pop, kata gini. Tapi nanti kalau kita kira-kira 5 tahun tidak kunjung baik, paling umur kita paling ya segituan lah. Dia udah ngomong gitu, gitu loh. Tapi ternyata enggak. Ya Tuhan berkata lain ya, dan kita tetap bersama alhamdulillah.
1: Look at you now. Sekarang di momen ini aja 30 tahun masih bisa manggung. Di Tenis Indoor Senayan tuh gokil sih.
2: Iya.
1: Tapi maaf nih, biasanya kalau band atau apa kan biasanya akan bubar jalan karena ada masalah internal.
2: Iya.
1: Kalian tuh bisa kompak banget kayak gini karena aku aja yang ngelihat dari dulu sampai sekarang kayak nggak ada perubahan sama sekali dari kalian gitu.
0: Ada dari luar ribut? Ya, luar dari dalam pasti banyak.
1: Dari luar pun gak ada lagi. Mas,
3: di luar itu kan personil kali maksudnya.
1: Iya, maksudnya kayak ribut-ribut kecil gitu.
3: Ribut pasti ada. Tapi emang
2: beresin aja.
3: Ya kita, jadi kalau manajer kita selalu bilang bahwa Project Pop tuh tingkat toleransinya besar. Ini dari POV-nya dia ya.
0: POV.
3: Jadi,
1: POV.
3: Ya mungkin ada benarnya juga gitu. Akhirnya kita belajar bertoleransi satu sama lain.
2: Iya.
3: Kalau aku juga merasa bahwa ini aku pribadi. aku tuh memerlukan mereka gitu loh.
0: Ini
2: ceritanya berpelukan.
3: Udah jadi kayak satu keluarga. Tapi kalau buat aku nggak apa-apa juga ada percikan-percikan kecil itu perlu juga gitu loh. Karena kan kalau semuanya air tenang terus tuh malah kita nggak tahu tiba-tiba kita terperosok, tapi kalau agak beriak sedikit jadi kita lebih dinamis gitu loh.
2: Mungkin kayak gini mungkin kali ya. Itu ya. Kayak kalau kita keluarga ya adik kakak berantem biasa kali ya.
1: Iya benar.
2: Nah gitu aja mungkin analoginya.
3: Justru kayak kakak adik atau kayak rumah tangga kali ya.
0: Iya. Persahabatan itu menurut gua kalau lo melihat orang ngaku bersahabat atau berteman tapi nggak pernah berantem, perlu curiga mungkin aneh sih, hubungan di permukaan aja. Tapi kalau mereka pernah berantem, pernah mungkin berkali-kali berantem tapi tetap stick together, orang bisa melihat itu persahabatan.
1: Benar nggak?
2: Gue sih memandang tuh kalau misalnya di Sumatera Utara ada yang marga Pangabean, Kota Huruk dan lain-lain, Project Pop tuh bagaikan marga untuk kita. Ujo Project Pop itu marga gitu. Nama fam gua tuh Project Pop.
0: Kok gue kemarin ada manggil Yosi Armada ya?
2: Yosi Widianto kali lo.
1: Tiba-tiba main. Iya bisa. Tapi ini penasaran gue banget ya.
2: Ya.
1: Baju kalian dari zaman lu kan selalu heboh ya kalau manggung ya.
3: Warna-warni.
1: Iya warna-warni kan. Terus bentukannya juga kadang suka unik ya kan. Ya. Suka ada yang bete berantem protes gitu kan, kayak gue nggak mau pakai ini lagi gitu.
3: Ini sebelah gue,
2: sebelah gue. Jadi kebetulan Yosi, kita kan punya stylist ya.
1: Iya iya.
2: Stylist itu kan pasti punya konsep sendiri.
1: Bener.
2: Dia udah nentuin si ini warna ini ini. Nah kadang-kadang kalau Yosi, kok gue kasih warna ini.
0: Gue. Tapi gue udah di tahap dimana ya udahlah kalau anak-anak nyaman dengan ini ya gue ngikut aja.
1: Acceptance.
0: Soalnya kalau gue pribadi nggak suka terlalu colorful. Baju juga hitam, putih, abu-abu, biru, udah.
2: Ya makanya gue bilang, lu gabung Burger Kill Gi sana.
1: Bener.
2: Masih, tapi kan yang pasti itu sebenarnya hanya apa ya, hanya salah satu ciri juga bahwa Project Pop membawa spiritnya, musiknya seperti itu. Yang tadi Botik bilang, kita suka hip yang loncat-loncat capek-capek gitu. Tapi kalau ditambah dengan penampilan apa baju seperti itu, kok kayaknya pas lebih banget ya.
1: Iya.
3: Inline banget.
2: Inline ya, benar gitu.
3: Makanya itu juga mungkin promotor akhirnya memilih
2: Forever
3: line-nya Forever Young, Forever Fine. Karena emang warna-warni itu kayak identik dengan kegembiraan, kedinamisan gitu.
0: Dengan fun-nya mungkin ya.
2: Iya.
1: Jujur aku juga yang nontonnya selalu iya, selalu nontonnya juga menyenangkan karena iya kalian tuh selalu kompak gitu loh. Yes. Tapi suka penasaran kan, gila nyatuin dua kepala aja udah susah, ini nyatuin empat kepala men. Belum lagi ada tim-tim di belakangnya kan.
2: Lima.
1: Satu lagi naik haji.
2: Nih.
1: Oh iya benar.
0: Gugum.
1: Iya benar. Iya
2: gitu.
1: Lima orang
0: ada kepalanya sih kalau nggak salah.
3: Tapi nggak ada rambut.
2: Ya itu masalah umur ya.
3: Iya kan MGB.
1: Aku baru nggak lagi.
3: Mas Gugum botak.
2: Anak sekarang gak boleh katanya ngomong gitu.
3: Iya ya nanti dipidana.
2: Apa namanya?
0: Body shaming.
1: Oh iya.
3: Itu panggilan sayang kita.
2: Betul.
1: Iya tapi kayak kalau misalnya pertemanan udah sedekat itu tuh udah sah-sah aja gitu loh. Kayak ledekan tuh suatu hal yang
3: itu yang tadi Yosi bilang.
2: Lagu ingatlah hari ini kan ledek-ledekan.
1: Iya benar.
2: Iya.
3: Tapi kalau misalnya
0: anti teorinya body shaming tuh ingatlah hari ini.
1: Ingatlah hari ini benar. Kenapa?
3: Ya kalau hari, tapi masalahnya kalau kamu yang masuk di Project Pop, dia mau diledekin apa ya? Terlalu sempurna.
1: No. Aku tuh dari dulu selalu dibilanginnya, pertama suaranya selalu gitu. Suaranya kegedean, karena gak cocok sama badannya yang kecil. Kedua, pendek. Udah, itu tuh gue udah, aku sudah acceptance kalau kata Mas Yosi.
0: Pendek itu relatif, pendek.
2: Udahlah, kalau pendek mah sama lah kita juga.
0: Pendek itu relatif.
1: Benar.
2: Tapi Gugum kan lagi naik haji. Salah satu doanya tuh ingin tinggi. Ingin disampaikan langsung di depan Ka'bah. Katanya biar bisa beli moge katanya. Enggak muat kakinya.
1: Gak cukup.
0: Project Pop juga yang paling tinggi kan Tika.
1: Iya.
3: Hatinya. Hatinya.
1: Cocok ya. Jadi modal ya.
2: Makanya aku sama Ujo pernah bahas ada cowok kayaknya lewat depan kita. Tingginya kayak 19 berapa gitu. 18 segitu. Aku bilang kalau Project Pop segini semua seru Tombol kayaknya ya.
3: Pasti ya.
2: Kata Ujo, susah nanti mobil juga gak muat.
3: Kalau kalian semua kayak BTS gitu
2: ya, tinggi 185-an kan ya.
3: Kayaknya kan tiang-tiang BTS.
2: BTS. Bukan BTS.
1: Sutet ya kalau beda kalau itu ya.
2: Beda dong. Kita pasti tapi, sombong.
1: Tapi bener sih kalau misalkan tinggi ya udah tinggi banget, sombongnya gila.
2: 190 suara keren.
1: Gila. Karyanya bagus banget. Sebel banget.
2: Tuhan adil ya. Adil.
1: Gue penasaran nih, coba. Kan dulu tuh ada yang namanya tikus.
2: Ya,
1: betul. Ini kan legenda ya, semua orang tahu tikus. Kalau misalnya kalian menghadirkan kembali sosok tikus di tahun 2026 ini, kira-kira udah nggak mungkin ya, bah ya, maaf ya kalau
2: nggak waktu itu pernah dicoba soalnya.
1: Oh udah pernah dicoba.
2: Iya.
1: Oh.
2: Dan seru.
1: Seru kan?
2: Iya.
1: Bakal kayak gimana? Akan ada perubahan nggak dari tikusnya zaman dulu ke tikus zaman sekarang?
2: Tikusnya lebih wise dari sekarang.
1: Wow.
3: pasti kita ngikutin apa yang terjadi sekarang kan, pasti pendengarnya juga pasti udah muda-muda.
1: Iya.
0: Tikus
1: iya,
0: yang
1: kan?
0: lebih relevan.
2: Iya. Tikus gitu. Dulu mungkin relevannya sama dugem, dulu abis party. Kalau yang sekarang abis yoga, abis pilates.
3: Nggak, tapi yang pasti gini, kita dulu kan kalau siaran suka ledek-ledekan kayak tadi ya.
2: Yes, betul. Oh,
3: iya. Kalau sekarang kan mesti hati-hati, ekstra bener. Hati-hati. Nanti jadi viral, jadi di gini gitu loh.
2: Cantik lu, paling gitu yang kayak tadi.
3: Mm-mm, tapi mungkin responnya jadi seru ya, lebih banyak ya.
2: Bener, bener.
3: Terus
2: bener.
3: Ide-ide yang dikasih ke kita juga jadi lebih banyak.
1: Bener.
2: Sebenarnya ada rencana nih.
0: Sebenarnya semuanya harus pakai disclaimer jadi lebih aman.
1: Menurut keyakinan saya.
2: Bener.
1: Kalau itu aman kok di situ ya. Bisa.
2: Makasih Panji.
0: Pelajarannya penyiar sini juga kan.
1: Bener.
3: Tapi kalau kata Panji, percuma saya pernah pakai itu nggak berhasil.
2: Tetap aja disomasi ya dia.
1: Teror. Kebetulan somasinya masih terus berjalan ya sampai terakhir ngobrol sama Mas Panji sih.
3: Kayaknya kalau tikus ada lagi, kita harus menggandeng salah satu penyiar ataupun seseorang yang dari gen sekarang supaya kita nggak hilang arah.
0: Kasian nggak tapi? Arah. Tapi kasian nggak dia sih dibully terus.
1: Mas Punten lebih kepada nggak akan ada yang berani. Takut ya senior-senior semua soalnya di tikus ya, itu dia. Tapi ini teman-teman ini masih bakalan ngobrol sama kita sampai dengan jam 1 siang nanti. Yes. Masih ada satu kata terakhir lagi. Kita akan ngomongin tentang konser 30 tahunnya mereka. Abis yang satu ini.
4: TRL. The Rockin' Life.

0: Area Sengkurang yang masih menemani barengan sama teman-teman dari Project Pop.
1: Ada
2: makan siang kayaknya begini orang.
0: Coba kita cek, abis ngemil apa sih? Kebetik.
1: Lemper. Lemper tuh adalah makan siang yang praktis.
0: Iya. Setuju.
2: Iya sih, benar sih.
0: Dan
2: iya,
0: enak.
1: Apalagi kalau semar mendem, ada telurnya.
0: Emang iya. Ada semar mendem.
2: Jangan terlalu dengerin. Kenapa?
1: Tapi tahu semar mendem kan?
0: Enggak.
1: Semar mendem itu adalah lemper yang dibalut.
2: Dibalut
1: dengan telur dadar.
0: Oh.
1: Lah. Jadi udah kalau makan
0: biasa
1: siang.
0: Makan dong.
1: Iya, benar itu udah makan siang. Jadi ngomongin ini maaf ya.
0: Enggak apa-apa, jam makan siang.
3: Sudah jamnya, sudah.
0: Udah jam makan siang. Siapa
3: tahu semoga tidak ada rockstar yang jadi switch ya. Tadi gue makan nasi goreng. Oh, gue makan semar mendem aja gitu.
1: Bisa jadi yang gini. Aduh, gue sibuk nih, masih banyak kerjaan. Ya udah benar semar mendem. Benar.
2: Sama nasi ini.
3: Inspirasi.
0: Tinggal lep kan soalnya kalau lempar-lemparan.
1: Iya, lep.
0: 30 tahun bersama.
2: Yes.
0: Berarti udah saling lihat fase hidup satu sama lain.
2: Waduh.
0: Ya kan? Kalau sekarang di momen di usia di 2026 ini, asik 2026.
2: 2026.
0: Ya kesannya muda 2026 padahal 2026. Ngelihat satu sama lain tuh ada enggak sih sifat yang ya kalian tuh udah kayak terima, udah pasrah, udah acceptance satu sama lain. Selain Mas Yosi yang selalu protes masalah baju ya, ada lagi mungkin yang lain. Satu sama lain.
2: Acceptance, maksudnya
0: yang
2: ya udah
0: diterima,
2: ya udah sama terima aja.
0: Udah. Ada sifat yang paling diingat nggak, misal dari Kabutik atau?
2: Iya kan, saya Kabutik dengan sifatnya, saya suka nggak sabaran atau apa, misal gitu. Tapi kita udah terima. Yosi gini, Ujo gini, ya udah. Tapi mau diapain?
1: Kalau Yosi kan orangnya lempeng.
0: Nah.
1: Kalau Gugum, misalnya contoh-contohnya, Gugum tuh orangnya suka last minute.
2: Spontan banget.
1: Dia orangnya hatinya halus sekali. Tapi dia perfeksionis di satu sisi. Jadi kalau idenya dia kita patahin, dia bisa yang gitu. Kalau Odi, dia suka, justru dia orang yang apa-apa nerima aja. Tapi kita juga gemes, jangan nerima aja dong nih. Kalau lu punya pemikiran apa-apa, kasih tahu.
3: Odi gak begitu gitu. Suka konflik.
2: Iya, di konflik.
3: Gak selamanya bagus, but kita udah terima.
1: Nah kalau aku tuh paling
3: perfect ya, itu kan kelihatan kan.
1: Wow, kalau aku ya gimana perempuan lah ya, kan tahu sendiri ya, rockstars kalau perempuan tuh suka rese, suka apa namanya,
0: suka aleman
1: gitu. Ya nggak tahu teman-teman bisa menerimanya.
2: Ya terima aja, kalau enggak mah nggak akan P30 tahun.
0: Benar juga ya. Tapi yang paling suka marah-marah siapa sih?
2: Udah nggak ada.
0: Ya umur segini udah gak ada ya. Udah kayak udah lah capek.
2: Kadang tinggal didiamin aja, terus ketemu di panggung aja. Dulu mungkin ada masanya masing-masing ada marahnya gitu.
0: Tapi
2: lama-lama ya sudah.
0: Waktu lagi di panggung, tiba-tiba lagi bete gitu, ada gak sih? Dipaksain manggung.
2: Pasti bete ke satu sama lain.
0: Iya.
2: Enggak, kayaknya enggak.
0: Oh gak pernah. Jadi begitu manggung mah yaudah.
2: Ya udahlah.
1: Ya mungkin ada juga. Tapi begitu ya. Itu tadi Ujo bilang, Ujo bilang kalau udah di panggung.
2: Lupa.
1: Mungkin kalau udah di panggung tuh lagunya kan upbeat, loncat-loncat. Jadi itu kayak ibarat olahraga ya. Jadi semua marah, sedih, sebel tuh jadi hilang.
2: Kedistract ya.
3: Lebih ke profesional aja lah gitu. Fokusnya udah bukan diri sendiri, tapi siapa yang kita hibur.
2: Sedap lo jawabannya.
1: Gila, terus turun dari panggung
2: hari jawaban itu.
1: Udah.
0: Lanjut lagi atau justru enggak, lepas
1: justru
0: aja
1: udah hilang jadi kayak lupa.
2: Lupa.
3: Enggak dibahas.
2: Begitu.
0: Rahasia kakak ini di usia yang sekarang masih bisa ketawa-ketawa ngakak.
3: Nah kalau rahasia sih gak bisa ceritain ya.
0: Wah baru gue mau bilang kayak siapa tahu rahasia itu bisa menjadi rahasia banyak warga ya.
2: Tips.
0: Namun kemudian ternyata langsung dipatahkan bahwa gak bisa karena itu adalah rahasia. Itu betul.
3: Jangan-jangan itu bukan rahasia. Udah lebih kepada karakter ya.
2: Rahasia.
0: Kita mengganti kata Mas Odi menjadi tips. Supaya di usia 30 tahun berkarya ini masih bisa happy terus.
2: Nah, kita senang sih dikasih tips ya.
0: Gini,
1: mintanya dari kita.
0: Iya.
2: Apa ya? Positif aja lah ya. Jadi apapun yang kita dapat hari, misalnya apapun itu dibikin bagusnya aja.
3: Selama bukan COVID positif itu bagus.
2: Jangan COVID.
3: Loh iya, selama bukan COVID positif itu bagus.
4: Jadi ada obrolan sih, yuk sebenarnya misalnya tentang gue pernah mempertanyakan, ini ada band ini sibuk banget ya. Terus gini, terus Odi bilang, emang kalau misalnya rezekinya kita seperti band itu, kuat badan lu sekarang, Jo. Oh iya ya. Ya yeah. Jadi ternyata ya balik lagi ya, apa yang kita dapat ya itu yang kita syukurin, yang kita hadepin gitu.
0: Iya.
4: Walaupun tetap pengen sih kayak
0: keluar kota mulu, muter-muter gitu ya.
4: Tapi kayaknya udah enggak kuat.
0: Iya. Udahlah, santai aja.
3: Nikmati hidup hari ini.
0: Nikmati hidup
4: dikasih
0: aja.
4: Dikasih sibuk, oke. Okay. Habis itu ya pegel berhari-hari gitu.
0: Ya pijet habis itu kan. Iya. Aku udah masuk momen itu kok.
4: Oh gitu.
0: Kalau habis ngemsi seharian besokannya aku pijet.
4: Kok masuk ke zona kami sih?
3: Jangan dulu. Jangan dulu.
1: You're too young. Jangan menyerah.
3: Pokoknya menurut gue itu do it with passion or not at all. Itu yang tertulis di situ.
4: Ada di situ, gue
0: tau. Gue pikir beneran. Enggak. Itu satu tulisan yang diwariskan dari zamannya kita masih di Sarinah. Itu udah ada. Makanya dibawa ke sini. Do it with passion or not at all.
1: Tapi bener sih artinya itu.
4: Jadi artinya adalah butuh duit untuk sebuah fashion. Bahasa Inggris yang jelek. Untuk fashion butuh duit.
3: Kayak di bak truk belakang itu ya. Terjemahannya udah bebas. Tapi happy itu memang sebuah keputusan kan. Bukan sebuah perasaan yang ditentukan oleh apa yang terjadi. Tetapi keputusan aja. Kita bisa loh lagi bete.
4: Mau lanjutin bisa sih.
3: Audiensnya susah. Ya, tapi kita putuskan untuk profesional, happy aja. Nikmatin aja.
1: Aku juga ngeliat kita mengucap syukur bahwa kita punya kru dan band yang
4: solid.
1: Dan mereka lucu-lucu sebenarnya. Jadi kadang-kadang kalau kita ngobrol sama mereka, mereka punya cerita-cerita yang akhirnya bikin kita ketawa gitu.
4: Iya.
1: Jadi tentang rumah tangganya kayak, tentang pengalamannya kayak. Jadi ya gitu, akhirnya
3: keluarga besar aja.
1: Ujung-ujungnya jadi ketawa-ketawa kitanya gitu.
0: I see.
3: Kalau mereka lagi dikasih makan lucu-lucu.
1: Ini bukan pinguin.
3: Beda ya.
1: Bukan pinguin.
0: Aku membayangkannya kapibara ya.
1: Aduh,
0: ginian banget kapibara. Kayak hidupnya tuh gak ada beban ya. Sama seperti kakak-kakak ini ya. Kayaknya kelihatannya gak ada beban loh. Anyway, ini terakhir aku mau bertanya. Apakah akan ada sepanjang 30 dengan 30 perayaan ini, apakah akan ada karya-karya baru? Sebenarnya kan tadi aku juga quote-unquote agak nguping ya. Meskipun harusnya gak boleh nguping, tapi ngomongnya depan aku, jadi aku dengar. Ya kan? Tapi mungkin gak sih ada karya-karya baru yang ditelurkan oleh...
3: Kalau yang masih jalan promonya kan lagu kita yang namanya Zombie itu, Jomblo.
0: Ada, akan aku putarkan abis ini.
1: Boleh.
0: Dong.
3: Dan ada satu lagi karya yang lagi dipersiapkan setelah Zombie ini, judulnya Selamat Birthday.
0: Selamat birthday.
4: Nah, sebenarnya kita tuh kayak punya apa ya, punya target operasi, ingin mengganti lagunya Jamrut. Gimana caranya?
0: Ya bener lagi.
1: Paling bukan mengganti sih, melengkapi.
4: Ya maksudnya gini,
3: memberikan opsi.
4: Gak gini, maksudnya mengganti adalah ketika kita dalam satu momen ulang tahun, ya bolehlah pakai lagunya lagu project pop aja gitu.
0: Iya sih, bener.
4: Judulnya adalah
3: Selamat Birthday.
0: Sangat jaksel banget ya. Iya, ada campuran antara Inggris dan Indonesia.
3: Tapi karena melihat bahwa yang paling penting dalam mengucapkan selamat ulang tahun kan sebenarnya adalah doanya. Makanya di lagu itu ada doa-doa pertemanan yang umum yang kita masukkan ke dalam liriknya. Jadi semuanya tinggal bilang amin.
0: Iya.
3: Semoga

0: Semuanya
1: amin.
2: Tidak menjadi sombong.
0: Rock stars,
1: amin.
2: Apalagi sama kita. Kita sekarang tiuplah lilinnya.
3: Langsung lu masuk. Dan silakan untuk yang berulang tahun
2: Kolab.
0: Kalau nanti kamu jadi MC kan begitu.
4: Bener. Masuk pakai lagu itu gitu kan. Iya.
2: Jadi cocok tuh kalau Rockstars ada yang ulang tahun di WhatsApp, hari ini ucapin selamat, puterin lagunya ya kan.
0: Ini mungkin sekarang yang denger lagi ada yang ulang tahun.
4: Iya,
0: selamat birthday ya.
4: Geng-geng Gemini loh sekarang.
3: Iya
4: kan.
3: Udah mulai
4: seperti
3: Gemini.
4: Oh, maksudnya Gemini?
3: Hampir-hampir.
4: Kapan?
3: Tanggal 1.
4: Satu nanti.
0: Barengan Pancasila loh.
3: Iya.
4: Oh, libur lagi. Dirayain semua orang.
3: Negara.
4: Iya, keren-keren. Ya Allah, selamat ulang tahun.
3: Belum.
4: In advance. In advance gitu kan.
3: Belum.
4: Tapi anyway, bener sih, kalau aku pikir tuh ada dua lagu yang sebenarnya sering kali kita nyanyikan dan kita butuh lagu-lagu yang banyak kayak gitu. Pertama tentang itu ulang tahun, ya kan? Sama satu lagi tuh tentang ibu, karena sama ini tuh selalu pakai lagunya Teh Meli kan. Heeh, Bunda.
0: Kita juga mau bikin nanti.
4: Iya kan? Oke, bakal banget. Buka gini. Kita juga mau bikin nanti. Iya.
3: Ibu.
4: Tentang ibu, iya benar-benar. Mas Yosi udah kayak, wah beban lagi nih.
3: Ibu kota tapi
4: yang mana dulu? Takutnya udah berpindah.
0: Kalau untuk ibu judulnya adalah Esterus.
4: Esterus.
0: Ya kan ibu kita gitu kan, kalau kita batuk
4: Esterus. Sama cubit di bagian perut. Jadi kayak udah dibilang gitu. Ada ada perut bawah. Iya, perut bawah tuh kayak aduh astagfirullahaladzim gitu. Itu perasaan yang sangat indah ya di umur sekarang ya. Tapi yang satu ini juga gak kalah indahnya, ada Zombie Project Pop. Ini Zombie itu adalah jomblo
3: abadi.
4: Aduh, gue lagi.
0: Kenapa ada aku?
2: Ada yang temenin.
4: Yes, aku punya geng. Kita bikin geng baru Zombie ya.
2: Makanya orang kalau dinyanyiin Tika paling sebel. Karena dia nyela orang lain padahal dia sendiri Zombie.
4: Bener. Tapi justru sah-sah aja. Kalau kayak gitu kan karena kita kayak gitu. Jadi ya
2: contoh yang secure.
4: Contoh secure. Kenapa ngeluarin lagu Zombie ini? Apa inspirasinya?
0: Yosi yang bikin, bikin aku inspirasi.
2: Ini lagu lama. Dulu sebelum kita bikin udah lama demonya. Malah kalau dengar demo aslinya itu kita ngangkat public figure yang pada saat itu lagi pacaran dengan siapa. Itu demo aslinya. Yang ada mereka menikahnya bukan sama pacarnya pada saat itu semuanya.
3: Untung nggak jadi lagu. Ya.
2: Untung nggak jadi lagu. Kalau jadi lagu, kebayangkan. Jadi kita berpikir mungkin kebutuhan seperti ini selalu ada orang yang lagi pengen cari pacar dan lagian juga kita endorse yang namanya pacaran gitu. Maksudnya kita tidak endorse orang-orang yang apa namanya yang setuju dengan living together gitu.
4: Iya.
2: Kita endorse-nya ke situ. Jadi ya udahlah.
0: Oke. Okay. Sama mungkin itu ya Yos, bagian yang kapan menyusul. Itu kan banyak pasti kalau di acara keluarga, di acara kawinan kan? Pasti gitu. Itu kakaknya udah yang ini. Adanya kapan gitu?
3: Lebaran kayak acara keluarga.
2: Iya, kita bikin aja besok.
3: Ini kapan? Kan lagi banyak yang ngumpul tuh.
4: Oh, iya lagi.
0: Ini kapan? Justru aku mikirnya masa bukan gitu. Itu udah dipotong yang ini
2: dikurbanin. Ngobrol sama korban ya.
4: Sorry, yang jumlah ini terlalu banyak korban perasaan. We let go of things ya. Itu dia. Anyway, sekali lagi selamat buat kakak-kakak 30 tahun berkaryanya. Forever Young, Forever Fun. Ini bakal ada di tanggal 8 Agustus di Tennis Indoor Senayan. Tiketnya sudah bisa dibeli
3: loket.com.
4: Dan ini udah tinggal sisa-sisa terakhir. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Kita bakal singelong bareng di sana ya.
3: Let's go.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih banyak.
3: Aduh,
4: maaf ya kalau ada salah-salah kata ya. Terima banget nih.
3: Tunduk kamu.
4: Jujur, keringet dingin, pakai jaket tebel lagi, pengen nangis ya. Tapi senang banget ketemu sama kakak-kakak ini. Aku ngefans dari zaman dulu, sekarang bisa ketemuan lagi dan bahkan ada di depan aku semuanya. Thank you very much.
3: Thank you banget.
4: Ini aku spesial banget. Aku bakal puterin lagu ya Project Pop dengan Zombie dan abis itu ada lagu Jungkook Standing Next to You buat Botik ya, karena ya ini spesial banget buat Botik. Siap kalau gitu kita semuanya pamit.
3: Thank
4: Sampai
3: you.
4: Ketemu lagi. Dadah.

0: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
1: This is The Rockin' Life.

0: The Rockin' Life, rockin' you all.
1: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
2: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
3: Well, hello, enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
4: TRL, The Rockin' Life. It's time for your

0: Daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan

0: IRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rock and Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita terus seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
1: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
2: Iya.
1: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
2: Iya bener sih.
1: Terus apa yang lu jual?
3: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
2: Iya.
3: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
2: Google bukan, Translate.
3: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
2: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
4: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Korban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat.

0: hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
1: Jakarta, tahun ini Beauty Fest Asia hadir dengan tema She Action. Sebuah movement buat kamu yang mau lebih percaya diri, berani berekspresi, dan jadi versi terbaik diri lewat beauty dan lifestyle. Nikmati pengalaman seru mulai dari inspiring talk show, creative workshop, interactive booth activities, sampai berbagai promo menarik dari beauty dan lifestyle brands favorit kamu. Cobain juga berbagai aktivitas seru mulai dari journaling workshop, MBTI perfume workshop, temporary tattoo, sampai tarot reading. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @beautyfest.asia.
2: Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: This is TRL. Day long.
2: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub. Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show.

0: ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
1: Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
2: TRL. The Rockin' Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
2: Rockin' Hype.
3: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
4: Chibi-chan, asobi koka. Kanpai.
5: Oi, bak mani me.
4: Song jin jin ko to na kha. Si kong si kao. Mun kao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Bom len dai ke chok kao. Deo don ka pai tam gan ti jip le.
6: Hai sa ni am la. 我当在呀，咱连麦黑的。
7: 棒, 棒棒棒棒，拜。
3: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
8: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: This is TRL, The Rockin' Life, Rockin' You All.
1: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
2: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show. Dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
3: Well, hello, enjoy Jakarta and

0: for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streaming-nya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: Masuk ke jamnya Drive and Jive, luar biasa. Di luar lagi, emang ada kejadian luar biasa juga. Lo bisa lihat, mendung banget dan berkabut bro.
2: Bukan mendung, deres.
1: Oh iya, bener juga
2: badai
1: ya.
2: Di depan badai banget.
1: Sumpah-sumpah serem banget sih. Gue kebasahan gitu loh tuh.
2: Apa basah, gimana?
1: Six pack gue sampe kelihatan.
2: Arahnya kesana ya? Karena ada di gedung.
1: Kayak kebasahan ceritanya.
2: Gue ada di ruangan.
1: Saking kebasahan nih,
2: oh,
1: gitu
2: iya,
1: maksud gue.
2: Ada di ruangan.
1: Sampe kelihatan daleman-dalemannya.
2: Maksudnya
1: kaki,
2: gimana?
1: Kaki.
2: Karena saking basah. Lu
1: iya.
2: Abis nerjang hujan ceritanya.
1: Iya dong tuh. Keliatan kan gede banget.
2: Enggak, gue gak mau ngeliat sih.
1: Dekatnya.
2: Gue gak mau ngeliat sih.
1: Lihat dulu.
2: Hah? Kamu gimana?
1: Gue bilang cuma dilihat, bukan dipegang.
2: Ya gue gak mau pegang juga, gak mau lihat juga.
1: Nih kenapa tangan lu ada disini?
2: Nah, tangan gue di
1: tangan
2: mouse.
1: Tangan lu parkir.
2: Parkir apaan?
1: Mending lu parkir dulu aja daripada lu hujan-hujanan di jalan gitu.
2: Iya, daripada gua hujan. Macet banget pasti di mana-mana nih kayaknya.
1: Iya. Ini juga kebetulan Marco Randy ya tadi terakhir ngabarin masih kena
2: deres
1: hujan.
2: Deres banget coy, iya. Soalnya deres banget, rata gitu loh kayaknya di mana-mana nih.
1: Tapi gue seneng sih dia kejebak hujan. Soalnya walaupun biasanya gitu kan dia kejebak nostalgia. Ku terjebak di ruang nostalgia.
2: Berarti buat Rostarus kalau mau request nih hujan-hujan mungkin
1: kenapa
2: mau dengerin.
1: Potong sih kan gue lagi nyanyi.
2: Enggak enak soalnya.
1: Oh.
2: Siapa tuh mau dengerin lagu-lagu galau gitu hujan-hujan enak.
1: Iya,
2: boleh seru ya? Tuh. Iya, boleh.
1: Gimana kalau satu jam ini kita bakal puterin lagu-lagu galau?
2: Lagu-lagu galau. Kayak gimana contohnya? Enggak usah nyanyi. Mending bisa langsung ke WhatsApp kita 0815 1987 6876. Atau kemana yuk?
1: Boleh lewat DM di Instagram kita di @therockinlife.jkt.

0: Masih di Drive and Jive. Kalau udah sore-sore kayak gini, ditambah hujan, bawaannya tuh ngapain-ngapain?
1: Ngapain?
0: Kelonan.
1: Enggak. Lu serem, gue males deh kalau gini.
0: Gila lu.
1: Baru mulai.
0: Enggak, coba gue nanya sama lu. Enaknya kalau cuddling enak enggak?
1: Lagi iya, enggak salah.
0: Hujan.
1: Salah. Iya benar, enggak salah, enggak salah.
0: Walaupun kalau misalnya pengen ngangetin badan tuh enggak cuma dengan cuddling,
1: lu bisa. Tapi bisa apa lagi?
0: Makan.
1: Kulineran.
0: Best.
1: Selain itu nggak ada itu makanan, kita fokus di makan aja ya.
0: Lu jangan mancing gue keceplosan lo yang panik beresin soalnya. Mau nggak?
1: Bisa
0: gue nggak masalah.
1: Makan sih, kita stick di makan aja.
0: No.
1: Kita stick di makan aja.
0: Makan yang sehat tapi jadi lu nggak ngerasa kayak ngebebanin gitu loh. Jadi lu nggak ngerasa kalau misalnya makan tuh kayak, aduh gila gue makannya baik banget lagi.
1: Nah, gue nggak gitu.
0: Nah makanya lu.
1: Apa lu mau di shaming kan?
0: Enggak, gue bilang makanya lu harus makan yang satu ini.
1: Oh gitu, emang ada apa nih?
0: Pecel.
1: Pecel.
0: Pecel.
1: Bumbu kacang tuh ya dia.
0: Bumbu kacang.
1: Baik tuh emang dia.
0: Kenapa?
1: Bumbu kacang baik.
0: Kenapa bumbu kacang baik?
1: Ya enggak maksudnya.
0: Oh dia nanya
1: bukannya.
0: Lu.
1: Ya gue nanya.
0: Gini, lu jangan nanya baik apa enggak.
1: Tapi.
0: Lu nanya enak apa enggak.
1: Jadi pecel khas Jawa. Pecel khas Jawa Timur itu. Gue udah takut nih masuk sini aja. Masuk ke top 10 salad terbaik di dunia versi Taste Atlas nah. 2026.
0: Itu dia yang gue bilang.
1: Itu yang lo maksudnya ya?
0: Iya. Lo bayangin ya, kuliner Indonesia sekarang nih kan emang lagi jadi sorotan dunia.
1: Dari
0: sekarang,
1: dulu sih kayaknya.
0: Dulu kan, rendang juga udah pernah masuk soalnya.
1: Rendang bener.
0: Soto juga pernah masuk.
1: Iya,
0: nah, sekarang,
1: pecel,
0: yang satu ini masuk dalam daftar top 100 salads in the world versinya Taste Atlas 2026. Dia masuk ke peringkat ke-7 dunia.
1: Ke-7?
0: Iya, bahkan mengungguli somtam dari Thailand.
1: Ini gue tanya ke lu, somtam tuh apa sih gue?
0: Iya, salad.
1: Gue agak malu sih.
0: Karena ini masuknya ke dalam top 100 salad in the world. Jadi kalau nanya somtam apaan, salad.
1: Ya, tapi emang pecel salad.
0: Nah, itu dia. Banyak orang yang kayak nganggep kalau pecel itu, ya sebenarnya bukan salad gitu ya. Iya, karena di Indonesia kan dia jadi makanan berat. Iya kan?
1: Sarapan. Nah, makan siang.
0: Sorry, gue nanya, lu pecel pakein nasi gak?
1: Nasi.
0: Gue juga lagi.
1: Iya, harus gitu soalnya.
0: Enak kan?
1: Terus pakai bawang goreng gitu.
0: Ih, enak sih. Ditaburin bawang goreng cuy.
1: Iya, enak banget coy.
0: Idi.
1: Iya kan?
0: Di mananya?
1: Di nasinya.
0: Oh.

0: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
1: Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: it. Masih di Drive and Jive, di mana sore hari ini dengan kondisi jalanan basah, becek, nggak ada ojek. Kan gue cuma ngomong becek, lu ngomong dong. Ada Rafli juga di sini, jadi biar lu juga kena. Kalau misalnya gue kena, lu akan gue seret. Gua gitu.
1: Takut nyapuin lu nggak bisa.
0: Lah, harus aktif dong. Apalagi kan zaman sekarang nih ya, banyak di antara rockstars juga yang mungkin jadwalnya padet.
1: Iya pasti.
0: Meeting mulu, perjalanan jauh tuh dari Tangsel.
1: Dari rumah kantor jauh sih.
0: Sampai ke Pik.
1: Bisa ya jadi, kan? Bisa jadi.
0: Muter dulu juga.
1: Ngapain?
0: Ke Muara Angke.
1: Ngapain?
0: Ngapain? Ya juga ya. Muara Angke ngapain?
1: Kan dia mau ngantor.
0: Iya yeah, benar. Atau mungkin pasangannya di Muara Angke, jadi lu harus kanterin dia dulu.
1: Bisa jadi benar.
0: Sampai lo harus lembur malam. Kayak lo kan?
1: Enggak sih, enggak juga sih.
0: Iya sih. Nah, tapi ya kalau misalnya lo menjalani semuanya dengan Fisherman's Friend, lo akan aman banget. Soalnya dia punya sensasi ekstra kuat dan ekstra segernya gitu. Jadi bisa ngasih sensasi yang melegakan di tenggorokan. Ah, nafasnya lebih seger. Pikirannya juga tetap fokus di semua aktivitas. Udah itu yang gue suka, tau gak apa? Jadi si kemasannya tuh kan dia ziplock ya. Jadi dia tuh bisa enak dibawa kemana-mana. Gak menuh-menuhin ke dalam tas. Bahkan kalau masukin ke kantong juga dia gak akan ngegembung gitu.
1: Betul.
0: Jadi cocok banget buat lo mau pergi kantor, ke kampus, perjalanan, sampai lo olahraga juga. Ya kan lo gak pernah tahu dong. Siapa tahu di jalan tiba-tiba ketemu sama gebetan lo. Biar nafas lo juga wangi, lo bisa pakai Fisherman's Friend. Nah sekarang itu variannya juga macam-macam. Jadi Fisherman's Friend ini bakal jadi teman andalannya lo buat yang aktif, produktif, dan selalu pengen tampil percaya diri. Karena apapun aktivitas lo, kesegaran itu penting. Fisherman's Friend, segar di segala aktivitas.

0: Masih di Drive and Jive. Kaget banget gue. Ya tiba-tiba langsung kayak you aja.
1: Kan gue udah ngasih cue tadi.
2: Cue.
1: Cue. Ya lanjut.
0: Males gue. Gak, soalnya buat gue kalau lo ngasih kode-kode dadakan gitu tuh harus tahu orang yang lo kasih kode itu lagi sadar apa enggak.
1: Omong lo gak sadar?
0: Enggak, gue tuh kurang tidur soalnya. Gue tuh butuh sleep maxing.
1: Apa sleep maxing?
0: Ih, norak.
1: Kapan tuh gue baru denger tuh?
0: Emang susah ya kalau ngobrol sama baby boomers tuh dia agak ketinggalan jam.
1: Itu harusnya gue yang ngomong.
0: Sorry, gue anaknya emang Gen Z banget. Lo tau gak sih kalau zaman dulu kan angkatan-angkatan kita tuh ngerasa kalau yang apa? Namanya kerja itu paling bagus tuh kalau lo hard working sampai lo gak tidur. Sampai lo
1: bener-bener
0: 24 jam kerjanya.
1: Sampai sekarang gak sih?
0: Nah kalau sekarang tuh beda lagi. Sekarang para Gen Z itu malah fokusnya ke kualitas tidur. Ini yang disebut sama sleep maxing. Usaha untuk memaksimalkan kualitas tidur demi kesehatan fisik dan juga mental.
1: Buat kesehatan fisik dan mental.
0: Bener.
1: Ngaruh tuh ya.
0: Ya ngaruh lah. Nanya lagi lu.
1: Kok marah-marah sih? Kenapa marah-marah?
0: Gue ini soalnya bentuknya macam-macam kan, gue kurang tidur. Nah kalau kurang tidur kayak gue, contoh nyatanya. Lu, jadi kalau sleep maxing itu, caranya tuh lu misalnya ngatur jam tidur lu tuh. Tidurnya 8 jam, lu harus tidur di jam berapa, kalau lu bangun jam berapa. Terus itu kayak ngurangin screen time sebelum tidur, karena kan si blue lightnya tuh bahaya banget. Bikin otak lu tuh mikir kalau, enggak ini tuh udah siang, karena sirkadiannya tuh jadi berubah gitu loh. Ya, dengan
1: layar gue merah bukan blue?
0: Susah.
1: Red
0: lu
1: light.
0: Main di mana sih kalau boleh tahu?
1: Gue red light dia.
0: Oh gitu. Lihat apa sih kalau di red light gitu?
1: Terus katanya.
0: Langsung dipotong. Tapi emang benar katanya sih dengan cara seperti itu bikin kamarnya juga lebih nyaman, itu bisa bikin tidur lu juga makin nyenyak. Bagian dari self care lah,
1: self-care katanya ya.
0: Istirahat zaman sekarang itu. Nah, ini fenomenanya juga muncul karena makin banyak penelitian juga yang nunjukin kalau kurang tidur tuh bisa kayak gue marah-marah, mempengaruhi fokus, mood, metabolisme badan kita sendiri sampai ningkatin resiko masalah kesehatan jangka panjang.
1: Oh, gitu. Berarti gue bentuk badan gue kayak gini gara-gara kurang tidur kali ya?
0: Eh bisa jadi. Emang lo ngapain aja sih kalau boleh tahu kalau misalnya kurang tidur gitu?
1: Gue biasanya kan melek kan gue. Pasti ini misal di atas jam 12 malam tuh gue melek. Terus gue kadang lapar kayak gue makan. Terus makan tuh gue kayak aduh belum bisa tidur juga nih. Gimana bikin paling ngantuk tuh apa ya? Gimana caranya ya?
0: Kayaknya
1: buka
0: salah.
1: Handphone.
0: Oh.
1: Terus gue ngeliatin itu.
0: Nidurin yang bangun kan?
1: Apa?
0: Nidurin yang bangun kan?
1: Nidurin bangun. Salah dong, kembali bangun tidur.
0: Loh, kan soalnya kalau misalnya gak bisa tidur, lu buka handphone, pasti bangun kan?
1: Enggak, gue bangunin tidur kak gue misalkan.
0: Oh iya.
1: Temen.
3: All you need is that one perfect song. On that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
4: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan. Dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
5: Aktivitas.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

brings you TRL. Where everyone can be a rock star.

0: 0815 1987 8776 atau boleh juga lewat Instagram DM di @therockinlife.jkt.
1: Ngomong dong. Nih, punya produser juga bisu.
0: Ya.
1: Lu ngomong dulu cepet.
2: Kenapa?
1: Kalau
2: kenapa gua harus ngomong? Kan cuma
1: guys.
2: Cuma di balik mixer doang harusnya.
1: Rafli tuh baru buka puasa gitu, dia puasa Arafah. Keren banget ya. Gua salut ya sama lu deh.
2: Ngomong itu ria, namanya ria.
1: Kan gua yang cerita, bukan lu yang cerita, enggak apa-apa.
2: Eh, gua enggak cerita.
1: Lu permintaannya apa sih kalau gua tahu?
2: Banyak gua hari ini.
1: Iya, Pak.
2: Gua mau sendal dulu.
1: Sekuat sih. Aduh banyak banget gimmick.
2: Gue baru makan risol, air putih sama emping.
1: Risol yang sebenarnya tadi gue tawarin lu nolak kan. Lu bilang kayak enggak udah. Tapi lu sikat juga.
2: Kan lu taruh situ, berarti kayak oh emang dikasih udah ini.
1: Enggak. Gue udah capek banget loh. Padahal gue nawar lu banyak loh. Ini ada fisherman's friend.
2: Tapi kan rezeki. Mana tuh? Mau dong.
1: Cepet banget tektokannya. Keren. Soalnya ini pas banget buat lo semua yang lagi padat-padat ya, Rockstars ya. Alias meeting terus nih, kayak si anak kecil ini kayak Rafli ya. Udah gitu buat lo yang suka perjalanan jauh, sampai seringkali lo harus lembur malam, lo bisa tetap ngejalanin semuanya dengan semangat barengan sama Fisherman's Friend. Sensasi ekstra kuat dan ekstra segernya ini bisa ngebantu lo semuanya untuk memberikan sensasi melegakan di tenggorokan, nafasnya juga lebih segar, dan pikirannya tetap fokus di setiap aktivitas. Udah gitu yang seru karena dia praktis dibawa kemana-mana dengan kemasan ziplocknya. Jadi siap nemenin lo di kantor, kampus, perjalanan, sampai waktu olahraga juga bisa. Dan sekarang ini punya banyak banget varian rasa yang enak dan menyegarkan, bisa jadi pilihan lo. Dan Fisherman's Friend of course jadi teman andalan lo yang aktif, produktif, dan selalu pengen tampil percaya diri. Karena apapun aktivitas lo, kesegaran itu penting. Fisherman's Friend, segar di segala aktivitas.

Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Masih di Drive Enjoy. Hey. Kita masih menelan semuanya yang lagi pada kejebak hujan di tengah jalan.
1: Coba info ke kita dong, misalkan kayak titik mana amit-amit ada yang banjir gitu. Jadi yeah, kita bisa update ke Rockstars yang lain gitu kan.
0: Tapi jangan deh kalau
1: amit-amit
0: bisa.
1: Amit-amit sih,
0: amit-amit jangan sih. Jakarta tuh kalau misalnya kena hujan dikit kan biasa suka banjir tuh. Yang langsung pengaruhnya tuh ke besokannya juga kadang-kadang masih ada genangan yang masih belum bisa hilang.
1: Iya, apalagi besok lagi ini Raya Idul Adha ya.
0: Oh iya, kasihan tau.
1: Susah tuh kalau pesan banjir, amit-amit jangan deh, jangan sampai deh.
0: Takutnya malah beberapa lapangan yang biasa dipakai sholat Idul Adha malah
1: iya, becek. Malamnya kena habis kena hujan gitu kan.
0: Jadi lagi becek. Kan nyatu sama
1: tuh lu, gue takut kalau
0: ya
1: gue,
0: enggak, tapi kan hewan-hewan kurban itu juga ada di situ kan, di tempat
1: bener,
0: yang sama biasanya.
1: Kasihan juga kalau misalkan kehujanan. Sekarang kasihan juga.
0: Kasihan siapa? Hah? Hewan kurbannya.
1: Iyalah.
0: Kan dia pakai atap, cuy.
1: Enggak semua tahu.
0: Lihat enggak sih?
1: Tapi enggak semua kasihan deh.
0: Ya masa enggak? Lu juga keji lu.
1: Bukan gue orangnya.
0: Tapi lu mukanya mirip sama domba.
1: Tuh, dia body shaming.
0: Maaf.
1: Tapi kalau ngomongin soal hujan ya, selain comfort food, ada satu lagi ya menurut gue. Top notch song. Gue ngomong song food. Comfort song maksud gue.
0: Gue udah nungguin. Ini anak mau kemana? Arahnya mau kemana?
1: Gue hampir ngomong song food, comfort song. Atau rainy tunes.
0: Oh, rainy tunes. Kayak orang Cina ya, Rainy Tunes gitu.
1: Terus, huh? Gue gak mau. Gak,
0: soalnya kalau gue mikirnya lagi hujan gini, selain menimbulkan genangan juga mengangkat kenangan dengan lagu-lagu yang biasanya
1: bener
0: bisa nemenin lo.
1: Lu intinya lagu-lagu yang kalau hujan tuh lu dengerin enak banget gitu ya.
0: Iya, yang bikin lo cozy.
1: Bareng.
0: Ih, malas banget.
1: Aduh, ada yang baru masuk WhatsApp kita.
0: Siapa?
1: Halo, mobil aku habis nabrak. Waduh.
0: Hah, coy, siapa coy?
2: Oh, ini si Dance Cloud.
1: Sorry.
0: Dance Cloud.
1: Mobil aku habis nabrak hari ini. Kampung Melayu, Duren Sawit, hujan badai.
0: Tapi emang bener, dari tadi aja di sini nih, kita di lantai 8 nih. Itu tuh udah segelap mungkin sampai kayaknya ada kabut, sampai enggak kelihatan jalanan di bawah aja enggak kelihatan tadi.
1: Sekarang sampai gelap di luar.
0: Ya kan udah malam. Lu jangan ngajak berantem. Ini Dance Cloud lagi serius nih.
1: Oh iya.
0: Lu jaga ya lisan lu ya.
1: Tapi
0: Dance
1: semuanya Cloud, aman
0: hati-hati
1: kan.
0: Ya.
1: Hati-hati dong. Untuk roster yang lain juga hati-hati sih maksud
0: gua. Iya benar. Soalnya kalau lagi hujan gini kan licin jalanan.
1: Riskan banget, hati-hati pokoknya.
0: Oke, buat lu nih ya, roster yang mau memberikan rainy tunes lo atau rainy lagu-lagu tunes yang sekiranya enak didengerin pas lagi hujan-hujan gini, lu bisa langsung kirimin ke kita.
1: Yes.
0: WhatsApp boleh.
1: WhatsApp boleh.
0: 0815 1987 8876.
1: Ulang cepetan.
0: 0815 1987 8876.
1: Bagus. Atau ke Instagram kita juga bisa. DM aja langsung ke @therockinlife.jk.

0: punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
1: Jakarta.
2: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
1: Wonderful Indonesia.
3: TRL. The Rockin' Life.
4: Trap and Jive.
5: Only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Masih di Drive and Jive. Ini gila ya, ternyata hujannya tuh gue gak tahu merata bisa dibilang kayak gitu. Karena beberapa titik nih dari Dance Coach bilang di Pondok Kopi udah tergenang, menuju banjir bahkan.
1: Serem banget.
0: Hati-hati yang bawa motor katanya.
1: Pondok Kopi tuh, gue takut deh. Jangan deh.
0: Kenapa?
1: Enggak, gue takut salah daerahnya.
0: Oh.
1: Jakarta Timur bukan sih?
0: Jujur gue gak tahu. Gue gak
1: tahu. Jakarta Timur deh.
0: Kalau Pondok Labu kan deket sini nih.
1: Iya, Pondok Kopi itu deket-deket Kalimalang situ loh. Kalau gue gak salah ya.
0: Oh. Tapi anyway, gue gak yakin kalau lo

0: ngomong.
1: Tapi tadi kan nih si Dan Scott juga ngabarin nih aman katanya. Tadi kan dia sempat kasih tahu
0: tabrakan. Mm-hmm. Aman, bempernya hancur dikit, tapi aman lah, bisa diurus. Nah, dilalahnya, asuransinya mati awal Mei kemarin. Aduh. Terus lupa banget extend. Tapi makasih udah ditanya, stay safe semuanya. Sama-sama, sering, kita yang makasih buat
1: sering banget kejadian tuh.
0: Iya, kayak lupa asuransi diperpanjang,
1: perpanjang kan? Terus ada aja kejadian habis itu.
0: Bener-bener. Tapi ini salah satu prinsip gue ya. Gue tuh lebih seneng kalau nyicil mobil. Karena dengan kayak gitu asuransi tuh di dalam situ, jadi gue nggak perlu mikir panjang tentang asuransi.
1: Jadi payment lo itu udah termasuk asuransi itu.
0: Iya. Soalnya benar kata kayak Dance Cloud gini, gue sering kali lupa perpanjang si asuransi mobil gue. Itu tuh something yang apa ya? Lo kayak perpanjang SIM gitu, suka lupa.
1: Gue tuh lupa.
0: Apa?
1: Sekarang SIM gue mati.
0: Tuh kan? Nah, teman-teman polisi,
1: jangan.
0: Nah, lo cari deh. Plat nomornya
1: si B. Tahu.
0: Jangan dong. Takut. Tapi biar lu semuanya gak takut dan biar hari ini lu terhibur, kita bakalan
1: gila bridgingnya keren banget.
0: Menemani lo dengan rainy tunes alias lagu-lagu apa yang sekiranya mengingatkan lo ketika lagi hujan kayak gini.
1: Atau lo dengerin pas hujan tuh enak banget.
0: Iya. Gue ada satu lagu sih.
1: Apa?
0: Yang top of mind gue ketika lagi hujan. Lagunya Natalie Imbruglia, Torn.
1: Torn ya. Tapi enak sih lagunya, enak sih.
0: Gue suka banget sama video klipnya, men.
1: Kenapa?
0: Bagus. Jadi gue tuh bertumbuh pada zaman MTV kan. Dulu.
1: Ini ketahuan umurnya ya. Terus.
0: Lu memang.
1: Nah, gue tumbuh pas MTV bubar. Generasi ketekatan kan.
0: Ya udah. Tapi jujur aja. Dulu tuh gue nonton si MTV itu. Dan sering banget diputerin si video klipnya. Enak.
1: Apa? Video klip enak.
0: Gak salah.
1: Tuh kan.
0: Lu nyium-nyium apa? Kan gue jadi.
1: Enggak, tadi gue habis naruh. Ini pewangi ruangan gak enak di sini.
0: Jangan gitu dong. Jadi kepikiran lagi di otak gue. Tapi ini bakal, ini bakal puterin kan?
1: Gue puterin.
0: Natalie Imbruglia, Torn gue.
1: Yes, abis ini langsung gue puterin kok.
0: Nah, gue nanya sekarang sama lo nih Rockstars. Kira-kira kalau menurut lo, rainy tunes apa yang lo banget nih pas lagi hujan kayak gini? Lo langsung kasih tahu kita di 0815 1987 6876 atau
1: DM ke Instagram kita @therocketlife.

0: Masih di Drive and Jive sampai dengan jam 7 malam nanti.
1: Bentar lagi nih ya.
0: Bentar lagi banget. Sampai kita juga nungguin Rockstars, lu boleh banget ngasih tahu ke kita your rainy tunes-nya itu apa. Iya, di 0815-1987-6876.
1: Jelasin dulu rainy tunes itu maksudnya apa.
0: Rainy tunes itu kayak lagu-lagu yang enak didengerin pas lagi hujan kayak gini. Yang kalau tadi tuh gue Natalie Imbruglia Torn. Itu karena dari liriknya tuh kayak
1: apa?
0: Enak.
1: Enak. Video klipnya juga enak kata lu tadi ya.
0: Iya. Lu tuh gak sih video klip hasilnya kayak gimana?
1: Gue belum nonton sumpah jujur.
0: Oh, kalau lo taunya ini kan, video klipnya Alanis Morissette kan?
1: Apa?
0: Alanis Morissette.
1: Nah, kan? Gue tuh
0: ketawa lo udah, ketawa lo tuh udah salah menurut gue.
1: kalau tadi si Natalia siapa?
0: Natalie Imbruglia. Natalia siapa?
1: Kan Natalie digabung sama Imbruglia, jadi Natalia maksud gue.
0: Nih anak tuh ngeyel tuh gak mati.
1: Kalau gue, itu lagunya, siapa namanya? Miguel. Yang Sure Thing. Atau apa lagunya?
0: Jih, gue mah paling tahu kalau Sure Thing itu lagunya Jamrut. Sure Thing dan Tejo.
1: Sure Thing. Tapi Sure Thing enak banget.
0: Oh iya.
1: Sebenarnya enggak harus hujan sih, tapi kalau kita ngomongin sekarang hujan terus malam itu sih best banget menurut gue.
0: Coba dong kalau enggak lu nyanyiin kayak sebait dua bait gitu lagi
1: nah, Sure Thing-nya. Abis ini langsung gue puterin. Jadi stay tune, Rockstars boleh juga langsung kasih kita lagu yang kira-kira jadi pilihan lo untuk didengerin waktu hujan tuh apa.
0: Bener.
1: Bisa langsung WhatsApp kita di 0815 1987 6876,
0: atau juga bisa lewat DM Instagram kita di @therockinlife.j.
2: All you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
3: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang

0: apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
1: Yang terasa kurang nyaman? Tidak perlu bingung lagi, Fisherman's Friend jawabannya. Fisherman's Friend Minty Lozenges memberikan sensasi melegakan tenggorokan dan dengan formula yang ekstra kuat, bikin napasmu ekstra segar, jadi pede deh dan semangat bekerja seharian. Fisherman's Friend tersedia banyak varian rasa yang menyegarkan seperti sugar free lemon, blackcurrant, dan spearmint. Dengan kemasan Ziploc, bikin Fisherman's Friend praktis dibawa kemana aja dan pastinya halal untuk dikonsumsi. Beli Fisherman's Friend sekarang di toko terdekat. Fisherman's Friend, teman segala aktivitas.

0: Masih di Drive and Jive. Itu dia lagu dari Eminem, Mockingbird. Ini udah di-call sama Iqbal. Iqbal, udah gue puterin ya.
1: Gue yang muterin bukan.
0: Lu muterin Iqbal ya kan yang lu puterin.
1: Saya puter-puter. Lu sian.
0: Siapa tahu ya kan. Karena di zaman sekarang tuh ada banyak banget cara untuk bisa lu mendapatkan penghasilan tambahan.
1: Apalah itu? Apa aja?
0: Pijet. Gue lagi dipijet, guys. Oh, enak banget. Sumpah, enak
1: fun banget. Fun fact ya, sambil dipijet ini.
0: Aneh. Iya. Ini sama anak magang kita. Karena anak magang kita tuh, lu doyan lembur katanya kan?
2: Enggak segitunya juga enggak.
0: Dijawab lagi.
1: Tapi emang gara-gara lu hari lu lagi padet kali yo.
0: Iya, gue juga padet. Mm-hmm. Emang padet, terus udah gitu juga perjalanan gue cukup jauh karena dari Rempoa tadi kan gue ke Trans dulu, terus baru ke sini. Tapi muter dulu lewat Tanah Abang tadi, terus ke Bekasi.
1: Jauh.
0: Jadi ya? terlalu berlebihan ya. Tapi gue soalnya semangat banget karena ya gue punya Fisherman's Friend. Dengan sensasi ekstra kuat dan ekstra segernya, itu kayak ngasih sensasi melegakan di tenggorokan gue. Nafas gue lebih seger, pikiran gue juga tetap fokus sama aktivitas yang harus gue lakukan. Tapi emang gue suka tau gak apa? Karena dia tuh kemasannya kan dia ziplock gitu kan. Dia itu emang gak yang makan tempat banget. Jadi lu bisa dimasukkan kantong.
1: Praktis
0: gitu.
1: Lah ya.
0: Praktis. Lu bisa bawa ke kantor, kampus, perjalanan. Atau mau olahraga juga bisa banget. Dengan berbagai varian rasa yang enak dan menyegarkan, Fisherman's Friend ini bisa jadi teman andalan kita semuanya deh. Yang aktif, produktif, sama pengen tampil percaya diri. Karena apapun aktivitas lo, kesegaran itu PENTING alias penting. Fisherman's Friend, segar di segar.
3: We bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: culture trend and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Shibichang, asobikoka. Kampai.
3: Oi, bak mani me.
2: Song jin jin ko to na ka. Si kong si kao. Mun kao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Bom len dai ke cho kao. Deo don ka pai tam ga di ji pu le.
4: Hai sa ni a ma la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
5: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: aku.
1: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
2: Aktivitas The Rockin' Life.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. An entertainment update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
1: Jakarta.
0: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
1: Wonderful Indonesia.
2: TRL. The Rockin' Life.
3: Siap-siap. Setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.pipesourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram at Cakra Life Asia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026 is promoted by Cakra Life Asia.
4: This is CRL.

0: lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
1: Telkomsel. Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban.

0: korban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
1: Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
2: TRL. The Rockin' Life.
3: And Collectors. The Collectors Club hadir di Peak Avenue Main Atrium. Sebuah luxury playground buat lo yang punya passion di dunia collectible dan fashion pieces. Temukan berbagai pilihan pre-loved branded bags, luxury watches, art pieces, collectibles, hingga vintage items yang siap lengkapin koleksi lo. Belanja jadi makin spesial karena ada cashback hingga ratusan juta rupiah, cicilan 0% sampai 12 bulan, dan kesempatan memenangkan berbagai exclusive collectible items, serta luxury prices bernilai jutaan rupiah. Catat tanggalnya, 27 sampai 31 Mei 2026. Jadi, buat lo para kolektor dan luxury enthusiast, jangan sampai kelewatan yang satu ini. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram at thecollectorsclub.id. The Collectors Club, your one-stop luxury playground.
2: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
4: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
2: Rockin' Music. Rockin' Music.
4: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi, sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: You're listening

0: It's 7.6 TRL, The Rockin' Life, masih di Swing Theory bareng gue Shaga Dre
1: dan Monica Karina.
0: And that Smooth Groove was sang oleh Dave B, Romaro Francesca with Matteo 219.
1: Yes.
0: Lagu yang cocok buat kontemplasi, mikir di malam hari, the so-called conscious rap.
1: Mm-hmm.
0: Kayak bikin gue ingat pertama kali manggung dan merasa pede and nervous at the same time.
1: Yes.
0: Waktu itu gue mikir kayak gue layak nggak ya ada di sini. Kenapa mereka mau nonton gue dan lain-lain? Nah, kalau lo flashback nih Mon, apa yang lo alami waktu pertama kali lo manggung?
1: Aduh, semua yang lo sebut tadi itu pertanyaan-pertanyaan di benak lo.
0: Hmm.
1: Dan semua jenis imposter syndrome tuh menurut gue real banget ya muncul real, di kepala nyata, kita yang ya. Overthinkers ini, especially us. Terutama waktu pertama kali manggung. Lagu pertama gue seumur hidup itu judulnya Money Honey bareng Dipa. Dan sehari setelah lagu itu rilis adalah pertama kalinya gue manggung seumur hidup.
0: Nice.
1: Dan saat itu occasionnya adalah waktu Dipa jadi opening act-nya The Chainsmokers.
0: Langsung deh.
1: Dikit tuh yang nonton ya.
2: Dikit.
1: Terus gue gak dikabarin bahwa itu akan kita lakukan tuh sampai kayak 3 atau 4 hari sebelum manggung. Jadi gue gak ada waktu untuk kayak hihi siap-siap rehearse gitu, gak ada. Jadi konsep mempertanyakan gue ngapain ada di sini tuh nyata sejadi-jadinya. Gue sekarang inget-inget juga masih kayak kok bisa ya. Dan itu yang namanya campur aduk segala emosi itu menurut gue ada banget.
0: Ada.
1: Waktu tuh rasanya kayak lama banget. Tapi beres dalam sekejap juga di saat yang bersamaan. Oke, kalau lo, apa hal spesifik yang lo ingat dari kali pertama kali lo manggung?
0: Selain nervous dan perasaan campur aduk tadi, gue ingat gue mikir, oh ini alasannya kenapa ada panggung ya.
1: Mm-mm.
0: Supaya orang-orang look up ke siapapun yang ada di atas panggung gitu. Regardless.
1: Regardless of who it is.
0: Who it is.
1: We're guiding the experience.
0: Didesain untuk kayak orang-orang tuh look up sama siapapun itu.
1: Oke, kalau gitu gue pengen tahu apa faktor atau hal yang bikin lo paling deg-degan di saat itu. Is it the amount of attention you are gonna get? The fact that we're just about to do something new for the first time?
0: Mm-hmm.
1: Or if you're just scared of making a mistake?
0: Gue jujur lebih takut bikin salah sih sebenarnya.
1: Gak apa-apa, gue juga relate banget. Gue takut banget kesandung atau gue takut salah. Gue takut banget salah lirik.
0: Pertama kali gue naik ke panggung tuh gue ngelihat kayak banyak banget kabel ya.
1: Itulah.
0: Gak terbiasa.
1: Iya. Gak ngerti kayak terus kayak gitu. Monitor di mana.
0: Iya.
1: Terus kayak gue harus ngeliat kemana. Bingung kan?
0: Gue bahkan mikir kenapa ya ada speaker di situ.
1: Itu. Kok ngadepnya ke kita?
0: Kenapa ngadepnya ke kita? Lihat itu monitor namanya.
1: Itulah.
0: Jadi gue lebih takut bikin salah. Kalau attention gue jujur gak mikir sama sekali. I just wanted to, you know, get the job done and deliver.
1: Oh, I get that. Dan mungkin sebenarnya karena itu sesuatu yang baru banget aja kali ya buat kita. It's like trying to do anything for the first time. There's always that like anxiety of like jumping into the unknown. Dan mungkin kalau gue ketolongnya ya sama adrenaline rush aja sih. Kayak okay, ini saatnya tampil, hihi. Dan ini akan beres dalam 5 menit gitu. Karena saat itu gue beneran cuma bawain satu lagu. So in my head, like this is all gonna be over in like 4 minutes. Maybe not even just for the length of that one song. Jadi ya yaudah gaspol remblong aja. Tapi jujur banget, as soon as the song started, I feel like everything just kind of went on autopilot. Jadi ya jalan aja gitu, tiba-tiba udah beres. Ya gak sih?
0: Ada banget sih autopilot ya. Kayaknya karena waktu itu gue udah latihan banget-bangetan. Jadi muscle memory gitu aja gitu, lancar banget. Untungnya.
1: Itu like
0: pentingnya
1: that.
0: Latihan ya.
1: Mm-mm.
0: Kayak lo siapin sampai benar-benar lo hafal. You can do it in your sleep.
1: Yes. Oh, I agree with that.
0: Yeah.
1: Okay, wait. So looking back now, given that a lot of time has finally passed since our very first encounter with being on stage, do you think we were scared of failing and making a mistake, or were we just terrified of being seen?
0: Good question. To me, it's being seen that I'm afraid of. I like making music and I like being in the studio and recording, but performing is a whole different ball game.
1: Yes,
0: I think. But it's a part of the job, so like it or not, I think being professional and committed is the most important part.
1: Yes. Oh, that's bars. I like that. Oh, jadi mikir. Kayak, apakah gue suka performing because it's just part of the job, or do I actually really enjoy it? I don't know.

dosa dua, tiga kali course meal, empat sehat, lima sempurna, gaji di enam, baru setuju, dari satu jam, pinggir pantai sop, cari spot, nonton ombak, macam bioskop.

0: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id. Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
1: Or are you missing out? Grab your tickets now at javajazzfestival.com. This is My Bechia International Java Jazz Festival 2026. Supported by My Bechia, Beboto Sosro, Telkomsel Halo. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
2: TRL. The Rock and Life.
3: Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
4: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
5: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
6: Iya.
5: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
6: Iya bener sih.
5: Terus apa yang lu jual?
7: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
6: Iya.
7: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
6: Google gua bukan,
7: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
6: Makin sama foreigner.
2: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
8: This is TRL.

play so many sounds. Maybe it sounds angry because I'm

Swing Theory.

0: 87.6 The Rockin' Life, masih di Swing Theory, bareng gue Monica Karina.
1: Dan gue Syak Andre.
0: Kita baru aja dengerin Warm Couture by Ivan A.
1: That song definitely sets the tone for this upcoming hour, as we're gonna let the music carry us and stretch for a while.
0: Stretch.
1: Jadi buat lo yang mungkin lagi wind down dan nyantai aja, dimanapun lo berada, ini momen yang pas untuk lo.
0: Yes, gue setuju. Mungkin lo lagi jalan atau lagi di rumah, beberes habis hari yang panjang yang adalah passion gue.
1: Sama.
0: This is for you. So let's sit with a stretch and to kickstart this upcoming hour of pure grooves, this is Kareem Riggins' West Side Gun Busta Rhyme with Long Live J Dilla.

0: Swing Theory.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
1: Rockin' Health.
2: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, Rockstars!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: kasih karena ku tak mudah.
1: Where everyone can be a rock star.

0: for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening

Bali. DRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angka.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
3: Oh.
4: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
3: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angka di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SaraMarcoAngka untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: together. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi...
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.